The Great FM akan sampai bila-bila ya pendengar semua kan. Sebelum anda keluar rumah kan, ada yang cuti ni, keluar pagi balik malam. Jadi sebelum anda keluar rumah tu, pastikan anda periksa dulu rumah anda selamat untuk ditinggalkan. Nampak? Selalu kita selamat untuk kita duduk kan. Yang ni tak, ni kita lain pula. Selamat untuk ditinggalkan. Contohnya pastikan semua Swiss-Swiss yang tak diguna, yang tak pakai, kena tutup. Takutlah risau ada pembakaran yang berlaku ke, short circuit ke, apa-apa sajalah kan. Bahaya, jadi kita kenalah beringat. Okay, pastikan itu pertama. Pastikan tutup segala Swiss ataupun plug yang tak diguna. Yang kedua, tingkap tutup, pintu tutup. Pastikan kunci bersama kita. Pastikan selamatlah. Rumah dah berkunci semua, baru keluar. Jadi mana yang ada haiwan peliharaan, pastikan letak di tempat sesuai. Mungkin kalau takut untuk dikurung dalam rumah, mungkin boleh hantar ke mana-mana, orang kata tu hotel-hotel kucing kan banyak sekarang kan. Ataupun letak di tempat yang lebih selamat lah. Itu dia kan. Dan yang ketiga, kalau ada jiran tetangga yang berada di yang berada di rumah berdekatan kan, yang ada, boleh tinggalkan pesan kepada mereka, bagi tahu nak keluar ni, balik mungkin malam, apa pun bagi tahu. Macam tu lah kan, kita saling jaga menjagalah. Okey, jadi kepada anda semua, teruskan layan empatan dalam Radar Extra hari ni sehingga pukul 12:30 hari nanti. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila?

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

sustainable Razali. Jagalah kebersihan alam sekitar kita. Jangan buang sampah merata-rata. Siapa lagi kalau bukan kita? Untuk negara tercinta. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: terus berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
1: Negeri FM Official.
2: Negeri FM Official.
3: Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila.
4: Negeri FM, ingat sampai bila.

Jeffrey dengan sampai bila-bila pada pendengar semua. Sementara lagi pukul 9 pagi, kita nak ke pusat berdiri di Artem Kuala Lumpur. Sama-sama kita layan dulu utama 9 pagi, okey? Dan selepas itu sambung balik bersama Saifan Asri untuk jam yang terakhir dalam Rada Extra. Jangan ke mana-mana, teruskan dengan Negeri FM dengan sampai bila-bila. Jet setter, go getter, nothing better.

0: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Jangan ada alih radio, Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
1: Alah, boring lah, Wan.
0: Kau dengar pun tidak lagi. Kau ingat bahkan boring.

0: Mana lah payah ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalihan lah dari udang ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari tu?
0: Wan tak nak cari dari Wan ni atas mana hilang.
1: Oh, radio. Mana Wan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar radio lah apa leh.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak radio.
1: Iyo, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: iyo
0: kok?
1: Iyo.
0: Macam mana?
1: Senang ya, Wan. Wan pergi ke RTM klik, pilih radio Negeri FM.
0: Hai kasat ni.
1: Senang kawan kan? Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Negara kuasa pertengahan ASEAN mampu pengaruh keputusan global. Reformasi struktur ekonomi penting tingkat pendapatan rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Pagi.

0: Malaysia mahu negara kuasa pertengahan dan pertubuhan serantau seperti ASEAN diberi peranan lebih besar dalam membentuk keputusan global ketika persaingan kuasa besar semakin mempengaruhi hala tuju dunia. Menteri Luar Datuk Seri Mohamad Hassan berkata, kebanyakan negara ASEAN bukan kuasa besar. Namun, keputusan yang dibuat segelintir negara boleh memberi kesan kepada seluruh masyarakat antarabangsa.
1: Middle powers such as Malaysia can help keep dialogue alive when major powers cannot agree. Regional organizations such as ASEAN can bring the perspectives of their people into global debates. We must have the confidence of to speak for our regions, not be spoken for.
0: Beliau berkata demikian ketika menyampaikan kenyataan negara pada debat umum sesi ke-81 Perhimpunan Agung PBB di Pertubuhan Bangsa Bersatu Unggah di New York. Di pentas yang sama, Datuk Seri Mohamad memberitahu PBB perlu mengutamakan pencegahan konflik dan penyelesaian krisis, khususnya di Gaza berbanding hanya bertindak selepas perang berlaku. Jelas beliau, tumpuan sekadar menguruskan kesan perang dan memulihkan kemusnahan tidak lagi memadai. Sebaliknya, badan dunia itu perlu mendesak gencatan senjata segera, menyalurkan bantuan tanpa halangan serta mengiktiraf keahlian penuh Palestin.
1: We must move from reaction to prevention. And nowhere is that task more urgent than in Gaza.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Mohamad menyeru semua pihak mengutamakan dialog dan diplomasi bagi mengelakkan konflik di Asia Barat terus meruncing dan memberi kesan lebih luas kepada dunia. Katanya konflik yang semakin memuncak di rantau itu berisiko mengganggu laluan utama tenaga dan perdagangan dunia termasuk Selat Hormuz dan Selat Bab El Mandab.
1: The consequences of conflict do not stop at this source. A family in Southeast Asia has no part in this dispute. Yet that family still pays the price when food, fuel and cost of living rise. Malaysia therefore urges all parties to step back from escalation.
0: Dalam perkembangan berkaitan, menerusi kenyataan negara pada Perhimpunan Agung PBB di New York, Datuk Seri Mohamad memaklumkan Malaysia menggesa kuasa veto anggota tetap Majlis Keselamatan PBB dimansuhkan susulan kegagalan badan itu menangani beberapa krisis antarabangsa. Jelas beliau, kuasa veto tidak boleh digunakan sewenang-wenangnya untuk menyekat keputusan bersama antarabangsa.
1: And yet, again and again, Mr. President, the collective will of this assembly has accounted the silencing effect of the veto. Malaysia, we speak plainly, Mr. President. We are sick of it. Mr. President, nowhere is the need for reform more critical than in the Security Council. Nowhere are the shortcomings of the United Nations more glaring than in the Security Council.
0: Datuk Seri Mohamad Hassan. Menjelang perbentangan belanjawan 2027, langkah lebih tegas akan diambil bagi menjamin graduan memperoleh pekerjaan setimpal dengan kelayakan serta gaji adil menerusi belanjawan 2027. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan ketika ini dalam peringkat akhir menyiapkan belanjawan tersebut dan akan merangka usaha yang lebih serius agar kenaikan gaji setara dengan kelayakan para graduan. Beliau berkata demikian semasa sesi soal jawab pada program Himpunan Mesra Alumni Universiti Teknologi MARA UiTM bersama Perdana Menteri di Shah Alam. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar memberi jaminan agenda pembangunan Bumiputra kekal menjadi keutamaan kerajaan madani. Ia dapat dilihat menerusi peruntukan kepada UiTM apabila kerajaan menyalurkan RM3.08 bilion bagi tahun 2026 merangkumi perbelanjaan, mengurus dan pembangunan.
2: Pendirian kita tentang dasar pembangunan Bumiputra dengan agensi-agensi Bumiputra terus diberi perhatian dan saya nak buktikan bahawa dalam kerajaan madani perhatian kepada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sosial, pendidikan Bumiputra jauh lebih tinggi dari mana-mana pemerintahan sebelum ini.
0: Perdana Menteri turut mengumumkan kerajaan akan memberi mandat kepada 7 hingga 10 tokoh alumni UiTM untuk menilai program utama agensi Bumiputra termasuk UiTM, MARA dan bidang strategik seperti kecerdasan buatan serta teknologi masa depan. Beralih kepada perkembangan ekonomi dalam negara, peningkatan pendapatan rakyat yang lebih mampan memerlukan reformasi struktur ekonomi dan peralihan industri kepada aktiviti bernilai tinggi. Demikian dinyatakan Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir pada majlis penutup Reda Institute Youth Initiative RIE 2026 di Subang Jaya semalam. Katanya usaha itu perlu mengambil kira beberapa aspek termasuk meningkatkan siling ekonomi negara.
3: Bila kita bercakap masalah gaji stagnan ataupun dari segi bagaimana kita nak tingkatkan lagi kedudukan gaji di negara ini, sudah pasti ianya adalah structural issue ataupun isu struktur ekonomi yang telah lama membelenggu negara. Sebab itu sebagai contoh, kita committed untuk membolehkan segmen industri kita ini berada dalam nilaian yang lebih tinggi. Kalau semiconductor, kalau dulu di peringkat back end, kita nak move ataupun bergerak ke arah front end. Jadi struktur ekonomi itu perlu diatasi.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Sukan, persiapan penganjuran perlumbaan Formula One Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang SIC kini mencapai lebih 90%. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Shariman Hanif berkata, meskipun persiapan dilaksanakan dalam tempoh masa yang singkat, setiap aspek penganjuran diselaraskan sebaiknya.
4: Pelbagai persiapan telah diadakan semenjak 2 bulan kita ada persiapan ni. Cabaran kami adalah persiapan ni agak singkat kali ni, kurang dalam 2 bulan saja. Jadi banyak koordinasi ataupun banyak kerjasama daripada pelbagai pihak, termasuklah Kementerian Belia dan Sukan, kementerian-kementerian lain, agensi-agensi kerajaan untuk memastikan perjalanan penganjuran ni berjalan dengan lancar.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Azhan Shariman Hanif memaklumkan sebanyak 95,000 tiket acara tersebut sudah terjual setakat ini.
4: Okay, sambutannya amat menarik. Kita telah menjual lebih kurang 95,000 tiket. Kita menjangkakan lebih kurang 100,000 penjualan pada penghujung minggu depan.
0: Dalam pada itu, beliau menggalakkan pemegang tiket menggunakan perkhidmatan bas penantara percuma yang disediakan bagi melancarkan pergerakan ke SIC.
4: Alhamdulillah kita dapat peruntukan daripada pihak kerajaan untuk memberikan bas percuma kepada pengunjung-pengunjung. Mereka yang telah membeli tiket bolehlah menggunakan perkhidmatan tersebut di Terminal 2, di Mitsui, di Long Term Carpark KLIA dan juga Anstead. Dan insyaAllah kita akan berikan perkhidmatan yang terbaik melalui kerjasama kami dengan pihak Rapid.
0: Azhan Shariman Hanif. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, harapan untuk mencapai sasaran 6 emas kini terarah kepada beberapa prospek yang masih meneruskan cabaran dalam saingan akhir temasya. S. Siva Sanggari dan Eng En Yao dalam acara squash menjadi sandaran utama. Kedua-dua pemain yang juga juara bertahan akan beraksi pada perlawanan akhir hari ini. Dalam olahraga pula, perhatian beralih kepada Danish Iftikhar Muhammad Rosli yang mara ke penentuan 200 meter lelaki. Dengan dua emas lagi diperlukan, KM Malaysia kini memasuki fasa penentuan untuk merealisasikan sasaran yang ditetapkan sebelum temasya. RTM menjalin kerjasama strategik dengan YTL Corporation Berhad yang diberi mandat sebagai penaja utama siaran Piala ASEAN FIFA 2026. RTM selaku penyiar rasmi menyiarkan 3 aksi peringkat kumpulan A melibatkan pasukan Malaysia serta perlawanan penentuan tempat ketiga dan perlawanan akhir. Siaran langsung perlawanan tersebut boleh disaksikan menerusi saluran Sukan Plus serta penseriman dalam talian menerusi aplikasi RTM Klik. Akhir sekali, Mesir menolak sebarang usaha memindahkan rakyat Palestin dari semenanjung Gaza, tebing barat dan Baitul Maqdis Timur. Perdana Menteri Mesir, Mustafa Mutbali berkata, keamanan tidak boleh dibina dengan mengabaikan penderitaan rakyat Palestin atau meneruskan pendudukan. Beliau turut menggesa Israel menghentikan pelanggaran harian, menyelesaikan pengunduran dari Gaza serta memastikan akses bantuan kemanusiaan yang selamat dan berterusan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Negara kuasa pertengahan, ASEAN mampu pengaruh keputusan global. Reformasi struktur ekonomi penting tingkat pendapatan rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

salam sama pagi yang baru tune Negeri FM. Terima kasih banyak pilih Negeri FM sebagai teman anda di mana saja anda berada. Okey, yang mendengar sekarang ni di 96.5.7 107.7, paan ke udara ramlara extra daripada seawal 6 pagi tadi sampailah sekarang bersama anda semua kan. Terima kasih pendengar-pendengar semua. Baiklah, kalau ada yang nak hantar apa info cuaca, info trafik ataupun nak bagi ucapan, boleh terus WhatsApp paan di konti di talian 0126030603. Mana yang bekerja hari ini, selamat bekerja kepada semua. Mana yang bercuti, selamat beristirahat. Okey, teruskan layan paan dalam Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

Kini, anda boleh dengar Negeri FM melalui telefon sahaja. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store dan App Gallery di telefon pintar anda. 34 stesen, satu suara. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.
1: Manolah payah ni letaknya ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngali-ngali anda dari udang ni.
2: Wan, apa dia cari itu?
1: Wan tengah cari dari Wan ni atas manolah.
2: Oh, radio. Mana Wan letak?
1: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
2: Wan nak cari radio untuk apa?
1: Nak dengar radio lah, apa lagi?
2: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
1: Ini telefon, Wan nak radio.
2: Yo, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
1: Oh,
2: yo.
1: Macam mana?
2: Senang, yo, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
1: Hai kau sana.
2: Senang, kawan, kan? Negeri FM. Ingat sampai bilo-bilo.
0: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Mano lah pa iya ni nata ni ni na. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngali-ngali anda dari udah ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari itu?
0: Wan tak nak cari. Dari Wan ni atas mana hilang.
1: Oh, radio. Mana Wan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar radio lah apa lagi.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak radio.
1: Iya, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: iya
0: kok?
1: Iya.
0: Macam mana?
1: Senang, ya, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
0: Hai kasat ni.
1: Senang, Wan, kan? Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Negeri FM dengan sampai bila-bila mendengar sekarang ini di 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Ini dia ada pendengar kita yang WhatsApp kita dikunti pagi ini kan. Abang Kamal daripada Seri Pagi. Katanya selamat pagi, selamat hujung minggu. Saya kena kerja pagi ini. Thank you DJ menghiburkan kami semua. Semoga dipermudahkan urusan dan happy-happy selalu kepada semua sekali pendengar Negeri FM. Terima kasih banyak Abang Kamal atas ucapan dan doa yang baik-baik untuk kita semua. Semoga doa ni juga akan berbalik kepada Abang Kamal, kepada keluarga dan juga kepada semua pendengar-pendengar setia Negeri FM. Seperti biasa semua, kalau ada nak tahu ucapan macam Abang Kamal kita ni kan, boleh terus WhatsApp kami di konti di talian 012-603-0603. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Jangan ada alih radio Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
1: Alah, boring lah Wan ni.
0: Kau dengar pun tidak lagi. Tahu ingat bahkan boring.

0: Iwan, best juga Negeri FM ni kan?
1: Ha, baru kau tahu. Negeri FM ingat sampai bila-bila. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Jangan ada alih radio, Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
2: Alah, boring lah, Wan.
1: Kau dengar pun tidak lagi. Kau ingat bahkan boring.

0: Dengarkan Negeri FM di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7, ataupun anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda. Dengarkan Negeri FM di mana-mana sahaja. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Dengarkan carta hit Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.
2: Carta Hits

0: terbaik, cerita-cerita dunia hiburan tempatan dan antarabangsa setiap Ahad 10 pagi bersama-sama saya, Zoo. Kalau terlepas, jangan risau. Sebab ada siaran ulangan pukul 9 hari yang sama. Hujung minggu kita berhibur dengan Carta Hits Negeri FM.
1: Carta Hits Negeri FM.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berhujung minggu. Kembali lagi bersama dengan Zoo untuk Carta Hits Negeri FM. Macam biasa, hari Ahad kalau dengar je suara Zoo pada pukul 10 pagi ni, tak lain tak bukan kita nak layan Carta Hits Negeri FM. 2 jam sahaja untuk anda semua. Kita nak layan lagu-lagu, 20 lagu hits yang ada dalam carta. Dan semestinya cerita-cerita mengenai dunia hiburan, ada juga cerita artis antarabangsa dan banyak lagi untuk anda semua. Terima kasih Zoo ucapkan untuk anda yang terus kekal setia bersama dengan tiga frekuensi kami, 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Begitu juga dengan anda yang ada di RTM Klik, terus dengarkan kami di RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak ya. Baiklah, kepada anda yang bercuti hari ini, selamat bercutilah. Semoga dapatlah laksanakan apa sahaja aktiviti yang anda rancang sebaiknya. Dan juga kepada anda yang bekerja, ayuh kita semangat hari ini. Semoga semua yang diusahakan diberkati, insyaAllah. Okey, baik. Macam biasa, sebelum kita nak terus layan lagu di nombor 20, kita nak recap dululah lagu yang berada di tangga 5 teratas pada minggu lalu. Kalau kita imbas kembali pada minggu lalu, lagu di tangga ke-5, nyanyian Wani Hasrita, Lembayung Tari. Manakala lagu di nombor 4, Malam-Malam, Nuha Bahrain X Mimpi. Lagu di nombor 3, Jenasara, Emilia Azizan. Lagu di nombor 2, Sayang Orang Sama, Adira Suhaimi. Juara pada minggu lalu masih Sakura Band. Jadi untuk minggu ini, siapakah juara? Kena layan lah 2 jam ni, okey? Jadi jom kita terus nak layan lagu di tangga ke-20 yang juga merupakan lagu pencalonan pada minggu lalu. Lagu ini istimewa, gabungan Hakim Rusli bersama dengan penyanyi legenda Zamani, Gerimis Derita. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Hakim Rusli. Jom kita layan lagu di nombor 20.
1: Carta Hits Negeri FM Nombor 20.

0: Dengarkan Carta Hit Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.
1: Pembangunan manusia bermula daripada peringkat kanak-kanak, remaja sehinggalah dewasa. Sikap merupakan pembawaan cara bertindak, perasaan dan kepercayaan pada positif dan negatif yang akan menentukan tingkah laku sosial. Peranan ibu bapa, komuniti dan masyarakat sekeliling dalam membentuk generasi yang lebih produktif perlu ditingkatkan dengan mengenal pasti permasalahan, perubahan tingkah laku, emosi dan bijak dalam mencari solusi. Pendidikan akhlak dan nilai murni dapat membentuk keluarga dan masyarakat sekaligus membendung masalah sosial.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Agensi Antidadah Kebangsaan.
3: Carta Hits Negeri FM.
0: Nombor 16.

0: dia tadi persembahan Andy Bernardi dengan lagunya Aku Nak Kahwin. Lagu ini komposernya oleh Kuiz Donut Drop It. Lirik oleh Donut Drop It dah berada 8 minggu dalam carta. Manakala lagu di nombor 19, Mengapa Singgah, nyanyian Nomad, komposer dan lirik oleh Aiman Siddiq dah berada 7 minggu dalam carta. Minggu ini turun 1 anak tangga. Jadi untuk anda semua, jangan lupa ya untuk terus undi lagu-lagu kegemaran anda yang ada dalam carta hits Negeri FM. Baiklah, untuk anda semua yang sedang layan carta hit sambil memandu sekarang ini, tak kiralah ke mana saja hala tuju anda ketika ini, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Baiklah, hari ini kan Zul nak kongsi sikit, pejam celik kita sudah berada di penghujung juga untuk bulan September ni. Hari ni pula hari Ahad. Kalau anda nak tahu, sebenarnya setiap Ahad terakhir bulan September merupakan hari sambutan bagi Hari Sungai Sedunia. Dan ya, tahun ni kita sambut pada 27 September sebagai tanda untuk kita hargailah nadi kehidupan kita. Jadi jomlah kita pakat, sama-sama kita war-warkan berkenaan kempen untuk kita jaga alam sekitar, terutamanya sungai kita. Sebab ialah, kalau bukan kita yang jaga sungai kita, siapa lagi kan? Jadi untuk anda semua yang hari ini kan cuti, kalau adalah yang ada perancangan nak berekreasi di sungai, ataupun sekarang ini memang ada kat tepi sungai, tengah mancing ke, tengah orang kata mandi manda ke, apa kata, selfie ke, takat gambar ke, anda muat naik dekat media sosial, ajak ramai-ramai untuk kita sama-sama mengingatilah Hari Sungai Sedunia ni, untuk kita terus jaga alam sekitar kita, khususnya sungai. Jadi selepas ini Zul nak kongsi dengan anda apa yang tular di media sosial, tapi kita nak berhibur dulu dengan lagu di tangga ke-17. Ahai, nyanyian Siti Nurdiana, komposer Ikhwan Fatana dan juga Wan Saleh, lirik oleh Ikhwan Fatana, dah berada 24 minggu dalam carta.
1: Carta Hits Negeri FM
2: Nombor 17.

0: Itu dia tadi persembahan Klangit featuring Dina Riju dengan lagunya Kau Bersama Dia. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Klangit, dah berada 10 minggu dalam carta. Manakala lagu di tangga ke-14, nyanyian Syamel dengan lagunya Pertama. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Edri Abdul Halim, dah berada 3 minggu dalam carta. Lagu di tangga ke-15, lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Rizky Maulana dan juga Rarin, dah berada 8 minggu dalam carta. Kekal di tangga ke-15 minggu ini, Modus, nyanyian MCMD. Lagu di tangga ke-16, Cuba Jadi Aku, Nadira Zaini. Komposer dan lirik oleh Hel Husaini, Iki Hiu dan juga Nadira Zaini. Baru 2 minggu, sekarang dah di tangga ke-16. Terima kasih Zu ucapkan untuk anda semua yang terus undi lagu-lagu kegemaran anda. Okey, ni Zu nak kongsi dengan anda apa yang tular pada minggu ini. Ini Zu tengok perkongsian, ada satu akaun lah dekat Threads kan. Baru-baru ini ada penduduk yang mendakwa terganggu dengan bunyi muzik dan juga mikrofon daripada aktiviti senaman pound di kawasan berhampiran kediamannya. Kalau nak tahu aktiviti sukan pound tu yang seronok sebenarnya, Zu suka juga. Zu suka sertai sukan pound ni bukan apa sebab ramai dan majoriti biasanya golongan wanita sebenarnya yang sertai sukan pound ini, yang ada ketuk-ketuk kayu tu. Kalau tak tahu boleh google sekejap. Okay, dan sebenarnya aktiviti itu memang meriah dan juga kuatlah suara, ada muziknya, ada bunyi ketukan kayunya pun ada. Jadi bila dilakukan aktiviti itu dekat kawasan yang terbuka, dekat pula dengan kediaman kan, jadi ia mengganggulah penduduk yang ada di sekitar kawasan yang mereka laksanakan senaman tersebut. Okay, jadi banyaklah kalau kita tengok respon-respon dari penduduk dan juga rakyat Malaysia juga kata sebenarnya tak sesuai aktiviti itu dilakukan di kawasan terbuka dan juga dekat dengan kediaman. Sebab apa? Yelah, kadang-kadang aktiviti itu pula kebetulan dibuat pada waktu malam kan, orang baru balik kerja, nak rehat dan sebagainya, nak santai-santai, tiba-tiba dengar pula bunyi bising, dah mengganggu dekat situ. Jadi kurang sesuai lah. Aktiviti itu tak salah pun sebenarnya, cuma mungkin lah boleh pilih lokasi yang lebih sesuai, buat dekat ruang yang tertutup ke, kedap bunyi kan, ataupun jauh dari lokasi kawasan rumah orang, senang cerita. Jadi mungkin lah sebab ini yang mana selalu sertai sukan pound ni kan, ialah mak-mak akak-akak biasanya ni. Ada juga kaum lelaki yang sertai, namun jarang Zu tengok. Bolehlah kalau anda rasa kawasan yang anda lakukan sukan itu terlalu dekat dengan kediaman, mungkin boleh ubahlah selepas ini . Dan Zu yakin juga yang sedang dengarkan Negeri FM sekarang ini, semuanya sikap bertimbang rasa itu tinggi. Takkanlah buat benda-benda macam ni. Sama-sama kita ambil iktibar dengan perkara yang berlaku ini. Dalam pada kita bersukan tu, bersukan juga, seronok-seronok juga, tapi pastikanlah semua selesa kan, tak ada mengganggu sesiapa. Jadi itulah dia sedikit perkongsian yang tular pada minggu ini. Selepas ini kita nak kongsikan banyak lagi cerita kepada anda semua. Kena terus bersama dengan Zu sebab selepas ini kita terus je nak layan lagu di tangga ke-12. Lagu ni naik 2 anak tangga minggu ini, dah berada 4 minggu dalam carta. Komposer Amzah Sabri, lirik oleh Bunga, dinyanyikan juga oleh mereka berdua. Termenung. Jom kita layan Carta Hits Negeri FM.
1: Carta Hits Negeri FM, nombor 12.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeah, yeah, yeah.
1: Charta Hits Negeri FM.
2: Nombor 9.

0: FM ingat sampai bila-bila. Masih lagi Zoo dekat sini dalam carta hits negeri FM. Tadi lagu di nombor 9 dengan lagunya Sempurna, nyanyian Hariz Azman featuring Yoni Boy. Lagu ciptaan sepenuhnya oleh Hariz Azman, Yoni Boy dan juga Justin Siow kekal di tangga ke-9 minggu ini, baru 6 minggu dalam carta. Manakala lagu di nombor 10, Juliet, Akim and the Magistrate, komposer oleh Akim and the Magistrate, lirik oleh Bunga Cantik, dah berada 20 minggu dalam carta. Dan lagu ini kekal di tangga ke-11 minggu ini, dah berada 22 minggu dalam carta. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh penyanyi ini sendiri, Aina Abdul dan juga Amir Jahari, Ayo Pulang. Okey, ni Zoo nak kongsi dengan anda cerita artis antarabangsa. Apalah ceritanya kan? Pelakon Indonesia Cinta Laura, siapa tak kenal? Kalau dulu-dulu waktu Zoo sekolah rendah dulu, memang tengah sibuk layan drama bersiri Indonesia, lakonan Cinta Laura. Zoo yakin ada juga yang tengah dengarkan sekarang ini memang fans Cinta Laura dari kecil lagi. Ini ada satu artikel lah yang berkongsi berkenaan rutin Cinta Laura yang sangat menarik, sebab beliau memilih untuk tidak sentuh telefon atau gadget selama 1 jam pertama selepas bangun tidur. Boleh ke tidak anda semua buat? Kalau macam Zoo pun, awal-awal lagi kita dah tengok telefon, bukan apa. Tengok jam loceng berbunyi kan. Lepas tu melaratlah buka media sosial, celik mata terus tengok media sosial. Itu kalau Zoo lah. Tak tahulah kalau anda semua kan. Okey, katanya amalan itu sudah dilakukan selama 9 bulan dan Cinta Laura sendiri merasakan perubahan pada fokus serta kestabilan emosi dirinya. Jadi dalam tempoh 1 jam yang Cinta Laura tak tengok telefon itu, dia habiskan masa untuk membaca sekitar 10 hingga 15 minit, beribadat, sarapan dan juga bersenam. Bagus kan? Jadi dekat situ pun Cinta Laura bagi tahu yang memang ada perubahan pada fokus serta kestabilan emosi. Jadi mungkin perkara yang baik macam ni takkanlah kita tak nak ikut kan? Kalau sebelum ni mungkin kita punya rutin tu setiap kali bangun je tengok telefon dulu. Bolehlah kita cuba. Janganlah sejam terus macam Cinta Laura tadi. Kita cuba dengan 10 minit ke 15 minit dulu ke tak tengok telefon. Kita tengok macam mana kesannya tu nanti dekat diri kita. Jomlah kita sama-sama berubah ke arah hidup yang lebih sihat kan. Kurangkan telefon, lebih banyakkan bersenam. Gitu. Pesanan untuk diri Zoo jugalah. Okey, sama-samalah kita cuba untuk tukar rutin kita selepas ini. Okey? Jadi jom kita nak dengarkan lagu selepas ini, lagu di nombor 8, nyanyian Syihazikir dengan lagunya Minta Ampun. Lagu ini ciptaan oleh Hafiz Hamidun, liriknya oleh Fetri Yahya, naik 2 anak tangga, dah berada 19 minggu dalam carta.
1: Carta Hits Negeri FM nombor 8.

0: Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.
1: Carta Hits Negeri FM
2: Nombor 7.

0: Pembangunan manusia bermula daripada peringkat kanak-kanak, remaja sehinggalah dewasa. Sikap merupakan pembawaan cara bertindak, perasaan dan kepercayaan pada positif dan negatif yang akan menentukan tingkah laku sosial. Peranan ibu bapa, komuniti dan masyarakat sekeliling dalam membentuk generasi yang lebih produktif perlu ditingkatkan dengan mengenal pasti permasalahan, perubahan tingkah laku, emosi dan bijak dalam mencari solusi. Pendidikan akhlak dan nilai murni dapat membentuk keluarga dan masyarakat sekaligus membendung masalah sosial.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Agensi Antidadah Kebangsaan.
2: Carta Hit Negeri FM, nombor 6.

Itu dia tadi persembahan Marsha Milan dengan lagunya Hati Yang Tak Terbalas. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Marsha Milan dan juga Inas Mohtar. Dah berada 12 minggu dalam carta minggu ni, naik 2 anak tangga. Manakala lagu di nombor 7, Gila Bayang, nyanyian Amar Haikal. Komposer dan lirik Naim Daniel, Adib Hamdi dan juga Amir Firdaus. Minggu ni turun 1 anak tangga, baru 5 minggu dalam carta hits Negeri FM. Baiklah, untuk anda yang masih lagi kekal setia bersama dengan carta hits Negeri FM, terima kasih banyak-banyak Zul ucap. Kan sebentar nanti kita akan tahu lagu yang terkeluar dan juga nak layan sama-sama lagu pencalonan untuk minggu ini. Tapi sebelum tu macam biasa, Zuna ingatkan kembali untuk anda terus undi lagu-lagu kegemaran anda setiap minggu sebelum hari Ahad. Nak undi setiap hari boleh, nak undi sehari tu sampai 10 kali pun tak ada masalah lah. Yang penting anda puas hati. Tapi macam mana caranya? Senang sahaja. Anda singgah je di Facebook dan juga Instagram Negeri FM Official. Nanti cuba cari poster carta hits kan. Dekat bahagian caption tu akan ada link easy poll. Anda tekan je link tersebut dan boleh undi lagu-lagu kegemaran anda. Senang je caranya. Ajaklah ramai-ramai untuk undi lagu-lagu yang anda suka. Yang mereka suka jugalah. Senang cerita. Baiklah, untuk minggu ini, untuk lagu yang terkeluar, kita terpaksa ucapkan selamat tinggal untuk lagu nyanyian Ernie Zakri, Dansa. Lagu ini juga ciptaan sepenuhnya oleh John Jeeves dan juga Ernie Zakri. Hanya berjaya kekal 22 minggu dalam carta. Minggu ini undian tidak mencukupi.

0: juga. Kalau anda tak nak lagu-lagu yang anda suka terkeluar, pastikan anda jangan lupa untuk terus undi lagu kegemaran anda setiap minggu. Okey, jadi jom terus kita nak layan lagu pencalonan untuk minggu ini. Menariknya, lagu pencalonan minggu ini bukan sekadar tentang suara dan melodi, tetapi juga tentang keberanian nak cuba sesuatu yang baharu. Sebab apa? Penyanyi ini mengakui dirinya masih belajar dalam menghasilkan lirik, namun pengalaman itu menjadi langkah untuk lebih serius dalam berkarya. Malah, lagu terbaharunya ini turut mendapat perhatian pendengar dan terima respon positif sejak ia dilancarkan. Kalau sebelum ini, lagu etnik kreatif penyanyi ini juga pernah tercalon dalam carta hits negeri FM, kini kembali tercalon dengan lagu single terbaharunya ini, Pulang, yang dikatakan lagu ni baik lirik dan juga melodi dia tu seakan-akan lagu waktu kita kanak-kanak dulu. Gelang Sipaku Gelang, macam tu ke? Kalau nak dengar betul-betul lagu Pulang ini, jom kita layan lagu pencalonan untuk minggu ini. Lagu ciptaan sepenuhnya oleh Iki Hiu, Anik Ifat dan juga Wani Carey, dinyanyikan oleh Wani Carey, Pulang. Jom kita layan lagu pencalonan untuk minggu ini.
1: Pencalonan minggu ini.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Dengarkan Carta Hit Negeri FM di aplikasi RTM Click. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.
3: Carta Hit Negeri FM.
4: Nombor 5.

0: kekeringan, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
1: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Carta Hits Negeri FM. Nombor 4.

0: Hits Negeri FM bertemankan Zu sekarang ini. Tadi lagu di nombor 4 baru saja menghiburkan anda, nyanyian Wani Hasrita dengan lagunya Lembayung Tari. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Hil Husaini dan juga Iki Hiu. Naik satu anak tangga minggu ini, dah berada 17 minggu dalam carta. Manakala lagu di nombor 5, nyanyian Nuha Bahrain X Mimpi, lagu ciptaan sepenuhnya oleh Sufaira Muhammad dan juga Ezra Kong dengan lagunya Malam-Malam. Turun satu anak tangga, dah berada 11 minggu dalam carta. Okey, baiklah, ini Zu nak kongsikan kepada anda semua pendengar setia Carta Hits Negeri FM. Berkenaan artis tanah air, ini istimewa sebab Zu ada terbacalah satu artikel ni apabila Jacqueline Victor berkongsi akan membawa nama Malaysia ke China sekali lagi menerusi Singa 2027. Jadi antara persediaan beliau adalah semestinya memperbaiki penguasaan bahasa Mandarin. Kalau sebelum ini dia dah pernah menyanyikan lagu Mandarin dalam pertandingan Singa 2026, nampaknya penyertaan kali ini bukan sahaja beliau nak hebat dalam nyanyian sahaja, tetapi nak hebat juga berbahasa Mandarin. Itu je. Jadi kita sama-sama nantikanlah nyanyian Jacqueline Victor selepas ini. Kalau lagu berbahasa Mandarin, mesti lagi power. Jadi itulah dia sedikit perkongsian berkenaan artis tanah air. Selepas ini kalau anda pun nak belajar bahasa lain kan, tak ada masalah pun sebenarnya untuk kita tambah ilmu pengetahuan. Bukan apa, kadang-kadang kalau lagi banyak berbahasa, orang kata banyak bahasa yang kita pandai kan, lagi banyak peluang rezeki datang kan. Senang untuk berkomunikasi pun satu juga. Memang tak salah pun kalau kita nak belajar bahasa lain. Okey, jadi jomlah kita selepas ini nak layan lagu di tangga ketiga, dah pun top 3 dalam carta Negeri FM. Sekejap betul masa berlalu kan. Jadi jomlah kita sama-sama dengarkan lagu hasil ciptaan sepenuhnya oleh Emilia Azizan. Minggu ini kekal di tangga ketiga, Jenna Sara. Jom kita layan Carta Hits Negeri FM.
1: Carta Hits Negeri FM.
2: Nombor 3.

0: Sayang Orang Yang Sama, nyanyian Adira Suhaimi. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Mas Dewangga dan juga Jova Devito. Lirik oleh Mas Dewangga, Jova Devito dan juga Dato' Aris Abdul Rahman. Minggu ni naik satu anak tangga. Kembalikan lagu Sayang Orang Yang Sama di tangga juara untuk carta hits minggu ini. Tahniah untuk anda semua yang undi lagu Sayang Orang Yang Sama. Tahniah juga buat lagu di tangga kedua, masih nyanyian Sakura Band, komposer dan lirik oleh Luck dan juga Adi Prio. Kalau minggu lalu berada di tangga juara, minggu ini turun satu anak tangga di nombor 2. Dah berada 14 minggu dalam carta. Okey, baiklah. Juara kita dah tahu. Lagu pencalonan minggu ini pun kita sama-sama dah dengarkan. Itu bermakna Zu dah nak tutup kedai untuk carta Hits Negeri FM. Terima kasih banyak-banyak Zu ucapkan untuk anda yang dah layan selama 2 jam ini. Jangan lupa untuk terus undi lagu-lagu kegemaran anda. Okey, ajak ramai-ramai untuk layan carta Hits ini setiap hari Ahad pukul 10 pagi sampailah pukul 12 tengah hari, dan anda boleh dengarkan siaran ulangan pada pukul 9.15 minit malam ini sampailah pukul 11 malam. Zu minta maaf jika ada yang terkurang. InsyaAllah akan diperbaiki sentiasa untuk anda semua. Okey, jaga diri, jaga kesihatan semua. Bye-bye. Assalamualaikum.
1: Carta Hit Negeri FM.
2: Betul ke tak puas dengan Carta Hit Negeri FM?
3: Betul.
2: Kalau macam tu, jangan risau. Apa kata anda layan siaran ulangan Carta Hit Negeri FM setiap Ahad pukul 9.15 minit malam. Carta Hit Negeri FM,

0: Kini anda boleh dengar Negeri FM melalui telefon sahaja. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store dan App Gallery di telefon pintar anda. 34 stesen, satu suara. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
3: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
2: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
3: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
4: Hello, dengar sini baik-baik.
2: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
5: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
6: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
7: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Menarik di Very OK.
1: The new dawn for the FIFA World Cup.
0: FIFA World Cup 2026 Review Series setiap Rabu 7.30 minit malam.
1: All building towards the greatest tournament in history.
0: Semestinya hanya di TV OK.
2: Ayah, ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan rampang sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
3: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
2: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
4: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
2: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
4: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.
5: Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negara FM ingat sampai bila-bila. Mana lagi 9.3.

Hujung minggu lebih santai, lebih ceria bersama dengan Pak Nahana. Santai hujung minggu 12:30 hari hingga 6 petang hanya di Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: Itulah, kalau sedang memandu, pastikan anda jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Jangan rapat sangat. Kalau tak, jadilah macam ni. Kena jaga jarak kenderaan anda, okey? Untuk keselamatan kita bersama. Pesanan ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Jumaat tengah hari buat semua pendengar-pendengar setia Negeri FM semua. Baik yang berada di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7, serta yang dengar dekat RTM Klik. Apa nak ucapkan ribuan terima kasih. Banyak-banyak kerana anda semua ni adalah pendengar setia kami yang kami sayangi. Baiklah, terima kasih buat rakan setugas Spina, DJ Paan, yang dah pun teman anda semua dari jam 6 pagi sampai jam 12 tengah hari. Ngantuk-ngantuk dia. Jadi sekarang ni dah masuk tengah hari. Okey, hari ni hari Ahad, 27 September 2026, 15 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Tibalah masa kita buka tirai santai hujung minggu dari 12 sehingga jam 6 petang nanti bersama dengan Paina. Hari ni hari Ahad macam biasalah kan. Kalau ada yang tengah rehat-rehat sekarang ni kat rumah tu kan, selamat berhujung minggu kau baik. Yang mana ada keluar jalan-jalan kau kan, nak pergi kenduri ke, ada orang kau baik nak release kan sikit lah kan, otak tu pun boleh. Kan manalah tahu hari Ahad orang kau bah, ada yang komeh rumah kan, ada yang santai-santai yo kat rumah tu. Jangan lupa radio tu pasang kuat-kuat sikit ya. Apa-apa pun aktiviti anda hari ni, Pan harap semuanya berjalan dengan lancar, dipermudahkan. Dan jangan lupa ambil sikit masa kalau yang terlalu busy hari ni tu kan. Hari ni tu busy lah, sangat penuh lah jadual eh. Walaupun hari Ahad kan, hari orang kau bah, hari rehat, tapi penuh pula jadual eh. Macam-macam nak kena buat kan. Semoga semuanya berjalan dengan lancar, dapat juga sedikitlah masa untuk rehatkan diri tu ya. Jangan terlalu orang kau bah, terlalu penuhkan jadual tu sampai kita lupa pula nak rehat. Tu yang paling penting tu. Untuk yang baru saja buka radio tu, jangan nak pergi mana-mana, jangan tukar frekuensi tu ya. Banyak lagu-lagu best. Macam biasa hari Ahad ni kita ada janji-janji kan. Hari Ahad awal-awal ni kita boleh his dululah. Mana yang nak WhatsApp Konti boleh terus WhatsApp Konti 012-603-0603. Nak kongsi ucapan ke, nak boikan ucapan ke orang tersayang ke, kekasih hati kau, untuk diri sendiri kau boleh WhatsApp ya Konti kan. Senang kejap lagi saya baca kan ya. Jadi jom kita layan dulu. Tak nak cerabih panjang-panjang kan, boring pula kan. Kan ngoban tak best lah pula. Dah janji nak boleh his hari ni kan. Jom kita layan dulu Mary Meh Boba. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontingen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
1: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Santai hujung minggu bertemankan Fana at Negeri FM. Itu dia. Oh my darling, boy, darling tak ada. Baiklah, jam menunjukkan sekarang ni pukul 12.37 minit tengah hari. Dah makan tengah hari ke belum semua ni? Kalau belum makan, kena pergi cepat-cepat makan. Jangan biar perut tu kosong, yo. Kalau pagi tadi dah sarapan, mungkin sekarang kenyang lah lagi, kan? Takpe, kan, nak makan lewat sikit boleh. Janji makan, jangan biarkan perut tu kosong. Baik, yang berada di atas jalan raya sekarang ni, hati-hati memandu. Okay, patuhi peraturan jalan raya. Alright, jangan menggunakan handphone. Kalau boleh, lepas berhenti di mana-mana nanti barulah guna handphone. Kecuali kalau emergency, betul-betul mungkin panggilan yang memang tak dapat dielakkan, yang memang perlu dijawab, bolehlah kita jawab. Ya, paling penting kena patuhi peraturan jalan raya. Sebab jalan raya bukan kita seorang sahaja yang guna. Okay. Alright, kita ada terima kiriman WhatsApp dekat sini. Assalamualaikum, saya Rakib Reza Azman dari Seremban Selatan. Selamat hari Minggu buat puteraku Nafi dan Imran dan semua yang layan Negeri FM hari Minggu ni. Terima kasih Rakib Reza Azman, sudi WhatsApp kita dekat konti ni. Kalau ada yang nak kongsikan ucapan ke, kan, yang nak kongsi cerita ke, boleh saja terus WhatsApp konti 0126030603. Kita nak kongsi dengan anda semua untuk ramalan cuaca hari ini, 27 hari bulan 9, iaitu hari Ahad. Okey, kalau pagi tadi memang hujan dan ribut petir di beberapa tempat. Sebelah petang dan petang juga ribut petir di beberapa tempat di kawasan pendalaman, dan malam hujan di beberapa tempat. Jadi untuk yang di Negeri Sembilan, okay, mana kawasan yang anda sedang berada sekarang ni, kalau hujan, pastikan payung memang dah standby dalam kereta, siap-siap lah. Okay, lagi kita punya peredaran udara kita pun sekarang ni masih lagi belum sihat. Jadi apa-apa pun, kalau berada di kawasan yang ramai orang, okay, tolong pakai face mask. Itu paling penting. Face mask kena pakai dan air minum secukupnya. Jangan tunggu haus baru minum air. Tak boleh macam tu. Okay, alright. Kita dalam pada nak hidup, orang kata nak gaya hidup sihat. Okay, kita kena juga jaga kesihatan kita dan kena bagi juga badan kita ni boleh orang kata penuh dengan stamina lah, kan. Minum air, kan, makan makanan yang berkhasiat, lagi-lagi yang hijau-hijau kena makan. Jangan tolak-tolak tepi, ya. Macam mana? Okay, kita punya boleh his okay ke tak okay? Ada mengimbau tak? Tak ada punya WhatsApp kita, kan? Selalu kalau kita buka boleh his ni, oish, laju. Sebab apa, ada yang mengimbau. Lagu-lagu ni semua teringat saya zaman-zaman waktu saya umur sekian-sekian, kan. Malah tahu ada yang nak kongsi, boleh je terus WhatsApp konti 0126030603. Jom kita layan lagi Coach Atobata. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Bagari FM, ingat sampai bila-bila.
2: Santai hujung minggu bertemankan Fana at Negeri FM. Baiklah, itu dia. Okay, macam mana terhibur ke tidak dengan boleh his kita? Mesti terhibur kan? Lagi-lagi tengah-tengah hari di hujung minggu, hari Ahad pula kan? Baik, kita ada terima kiriman or WhatsApp dekat sini. Assalamualaikum Negeri FM. Tolong bacakan ucapan saya. Boleh. Selamat hari lahir buat kakak saya Bibi Jairah. Dan Hajah Salmah, maksudnya Bibi Jairah punya birthday, selamat hari lahir 20 hari bulan 9 dan Hajah Salmah 27 hari bulan 9 di Tuaran Sabah, jauh kakaknya ya. Dua-dua bulan 9, satu 20 hari bulan, satu lagi 27 hari bulan, bermakna hari ni lah ya. Selamat hari lahir dan selamat ulang tahun buat Kak Bibi Jairah dan juga Hajah Salmah dari adik korang Efa Senawang Negeri Sembilan. Jauh kakaknya, dekat Sabah, adik dekat sini. Baiklah, kalau anda semua ada nak kongsikan ucapan, macam saya cakap, kongsikan apa-apa ucapan kan, nak saya sampaikan kan, birthday ke, ucapan untuk orang tersayang ke kan, ataupun nak cerita minggu ni macam mana ke, persiapan untuk esok macam mana ke kan, boleh saja terus WhatsApp konti 0126-03-0603. Okay, jom kita layan lagi kita punya boleh his, belum habis lagi ya. Jom kita layan Camat Calo Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Topi keledar lumba RM300. Jaket kulit import dan sarung tangan RM700. Grafik dan pelekat tambah RM500. Sedihnya, bagaimana anda membazir hasil keringat untuk kelihatan bergaya? Tetapi, tidak menghiraukan keperluan asas yang boleh menyelamatkan nyawa. Sehelai vest keselamatan kurang daripada RM20. Mentol lampu belakang pula hanya RM3. Dua keperluan keselamatan ini membolehkan anda dilihat. Jadi, berbelanjalah demi keselamatan anda. Anda mampu mengubahnya.
1: Kita dekat kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual-bual yang sama makan lah, batang pi atau tu kau nak berbual, kau berhenti makan. Kau dia lempar lah, kau lapar kan, kata
2: dah potek-potek itu kan, jangan nak berlari-lari kau, setan tu pun lari-lari nyuruh kau ada bantai ada potek kan, duduk dan diam.
3: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walau macam mana, kita jangan memisahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

Yep, Negeri FM masih lagi bertemankan Pana. Baiklah, Pana nak kongsi dengan anda semua okay, tentang info trafik. Info trafik kita, kalau Pana tengok dekat sini dari Plus Line, okay, utara, arah utara dari Port Dickson ke Seremban, lorong kiri, lorong tengah terhalang, trafik sesak. Okay, jadi hati-hati yang sedang memandu. Arah selatan dari Bandar Serenia ke persimpangan Nilai, lorong kecemasan terhalang, trafik terkawal. Tapi kena pandu berhati-hati. Alright, dan juga kalau kita tengok dekat sini, hantaran dekat trade pula. Okay, dia bagi tahu dekat sini, dari Senawang ke Seremban, lorong kecemasan boleh dilalui di lokasi. Kenderaan ringan, gunakan smart line, pandu berhati-hati. Sebabnya jalan highway hari ini memang agak jam. Okey, dekat sini ada hantaran trade. Okey, dia bagi tahu arah utara. Nah, dari Seremban ada kemalangan juga, ada kereta rosak juga. Jadi trafik agak slow. Hati-hati ya, memandu. Apa-apa pun, ke mana jua anda semua hari ini, pastikan rancang dahulu perjalanan, supaya kita tidak terlambat sampai ke destinasi ataupun drag sikit masa kan. Rancang lebih awal lebih bagus. Lepas tu boleh mulakan perjalanan seperti biasa. Baiklah, sebelum saya terlupa, tepat sahaja pada jam 1 kita akan mengikuti utama 1 tengah hari, manakala kali masuknya solat fardu zuhur bagi kawasan Seremban, dan sewaktu dengannya pada jam 1.06 minit tengah hari. Jadi buat anda semua, jangan ubah frekuensi tu, jangan pergi mana-mana kan, sebab hari ni kita ada banyak juga info-info yang menarik kita nak kongsi dengan anda semua. Kita nak cicat-cicat sama-sama kan. Mana tahu ada apa-apa yang anda nak kongsikan. Mana tahu sekarang ni tengah ada di atas jalan raya. Boleh kongsikan keadaan macam mana, cuaca macam mana, mendung ke, hujan ke kan. Boleh je kongsi dengan kita. WhatsApp konti 0126030603. Jadi jom kita layan dulu I'm the best. Okay, jangan ke mana-mana. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM, sebentar tadi telah masuknya waktu Fardu Zuhur bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Zuhur. Kami di Negeri FM mendoakan semoga segala urusan dan ibadah anda dipermudahkan serta diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Anda sekarang sedang mendengar Nagari FM 92.6 92.6 95.7 95.7 dan 107.7 107.7 Negeri FM, ingat sampai.

Santai hujung minggu bertemankan Pena at Negeri FM. Isi dia Mada Berhelah dari Ziana Zin. Baiklah, jam sekarang 1:48 minit tengah hari. Macam biasa, hari Ahad juga kita akan ada selepas Bolihis kita ada galau lah ataupun wari-wari tangkap lentok. Baik, dekat sini Pana ada terima kiriman WhatsApp. Kita ada terima kiriman WhatsApp dekat sini. Assalamualaikum. Selamat tengah hari dan selamat bertugas buat DJ Pana. Semoga beroleh sihat dan happy-happy selalu hendaknya. Terima kasih. Bahan tak? Felda Palung 8 Gemas Negeri 9. Seawal jam 12 tengah hari, lagu-lagu Bollywood berkumandang di ruang udara Radio Negeri FM. Memang mantap. Pastinya peminat-peminat Bollywood terhibur dengan Negeri FM. Ya, yeah, insyaAllah. Moga-moga terhibur, ya. Yeah. Cuaca dokek sini, Felda Palung 8. Elok panih hati kau. Syukur, Alhamdulillah. Moga kita semua di dalam rahmat lindungan Allah SWT jua hendaknya. Hari ni makan tengah hari, makan laksa je. Kuah ikan kembung campur daun kesum dan bunga kantan masak. Jadikan kuah. Selamat petang dan selamat berhujung minggu buat semua pendengar-pendengar setia Negeri FM dan juga yang mengenali Pak Baha anda kita. Jom ramai-ramai kita dengar Negeri FM ingat sampai bila-bila. Terima kasih Panda Sudi. WhatsApp kita dekat konti ni, ya. InsyaAllah. Kejap lagi kita akan siarkan. Kita cuba siarkan permintaan Pak Endak. Ya. Yeah. Kalau ada yang sudi nak WhatsApp kita dekat konti, boleh je terus WhatsApp 0126-03-0603. Macam mana cuaca dekat tempat anda? Adakah panas? Kalau saya tengok dekat Sungai Gadut ni, sekarang ni dia macam mendung kan? Panas adalah tapi mendung. Mendung tu bukan mendung apa sebenarnya, sebab jerebu. Jerebu kita masih belum orang kata perolehi dengan baik lagi. Jadi kita tetap juga kena jaga kesihatan. Kalau keluar ataupun berada di tempat yang ramai, tolong pakai face mask lah. Okay, tolong pakai face mask. Sebab bila cuaca tengah tak elok, udara tengah tak elok, tak sihat ni, macam-macam boleh terjadi pada kesihatan kita. Apa-apa pun sangat-sangat penting untuk kita jaga kesihatan kita. Lagi-lagi kalau orang kata badan tu memang sebenarnya dah tak sihat, tapi kita gigihkan juga, betul tak? Kadang-kadang ada juga yang macam tu. Dah 2 hari dah sebenarnya rasa badan tu macam tak sedap je kan, tapi kita gigihkan juga untuk bekerja, untuk keluar, beli ataupun buat aktiviti yang perlu kan. Tahu-tahu nanti dah tak boleh bangun. Jadi kena cepat-cepat. Kalau badan tu dah bagi tindak balas, kena cepat-cepat makan ubat. Okay, kalau rasa memang dah tak boleh, makan ubat pun tak jalan, terus pergi ke klinik, dapatkan rawatan dengan segera. Jadi di jam ini kita dah pun masuk wari-wari tangkap lentok. Jangan lentok ona deh. Jangan lentok ona. Risau. Okey, hari-hari Ahad ni kita memang layan dululah wari-wari tangkap lentok dulu, ya. Jom kita layan doa untuk Ibu Fidia Julia. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Hai semua, kepada yang senang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Hujung minggu lebih santai, lebih ceria bersama dengan Pak Nahana. Santai hujung minggu 12.30 hari hingga 6 petang hanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Santai hujung minggu bertemankan Fana at Negeri FM. Baiklah, itu dia masih dari Sakura Band. Jam sekarang 2.10 minit petang. Dah masuk pukul 2 dah. Alhamdulillah, terima kasih buat anda semua yang masih lagi setia di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 serta yang dengar di radio online. Orang kata, apa tu radio online? Di RTM Click. Yang mana belum download lagi apps RTM Click, boleh download laju-laju. Okey, sebab di mana sahaja anda berada boleh dengar kita punya, orang kata, radio. Senang. Okey, kalau tak boleh download, okey, boleh sahaja buka di website www.rtmclick.rtm.gov.my. Jadi untuk hari ini, ada cerita yang best, boleh kongsikan dengan kita dekat WhatsApp Konti 0126030603. Jadi jom kita layan sambutlah kasih. Ini permintaan dari Pak Baha anda kita tadi. Okey, nyanyian dari Love Hunters. Jom kita layan sama-sama. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: 5 aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.
1: Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Santai hujung minggu bertemankan Panah at Negeri FM. Itu dia, Buka Hatimu dari Armada Band. Buka hati, kalau dah buka, macam mana? Kenalah hargai. Betul tak? Kan? Dia minta kita buka hati. Kita dah buka hati. Jadi, dah buka hati, kenalah hargai. Betul kan? Baiklah, terima kasih buat semua pendengar-pendengar setia Negeri FM yang masih lagi setia di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7, serta yang dengar di radio online iaitu RTM Click, di apps RTM Click. Pandai ucapkan ribuan terima kasih. Jom kita beralih sekejap kepada perkembangan sukan tanah air. Sukan tanah air. Ada berita yang cukup menggembirakan buat peminat badminton Malaysia. Siapa peminat main badminton? Cuba angkat jari. Baik, beregu wanita negara Perli Tan dan juga M. Tina mencipta kejayaan membanggakan apabila berjaya mara ke separuh akhir acara beregu wanita sukan Asia IC Nagoya 2026 selepas menewaskan wakil India. Kejayaan ini sekaligus menamatkan penantian 12 tahun Malaysia untuk kembali meraih pingat dalam acara beregu wanita sukan Asia. Sejak kali terakhir pada edisi Incheon 2014. Jadi tahniah diucapkan kepada Perli Tan dan juga M. Tina atas pencapaian yang cukup membanggakan ini. Kita doakan semoga perjalanan mereka terus dipermudahkan dan mereka juga mampu memberikan aksi yang terbaik di pentas sukan Asia IC Nagoya 2026. Jadi jangan lupa beri sokongan anda semua pada kita punya atlet-atlet negara kita. Sebab sekecil-sekecil sokongan kita, besar impaknya sebenarnya. Kalau kita nak tahu, kita rasa macam sampai ke tak sokongan kita ni kan? Sampai. Jadi kita sama-sama sokong atlet-atlet negara kita yang tengah orang kata berhempas pulas ya di sana. Jadi jom kita layan ilusi tak bertepi dari Hijau Daun dan juga Mendua Cinta, Menduakan Cinta. Jadi anda semua jangan ke mana-mana, kejap lagi kita sambung lagi. Ada banyak topik yang kita nak kongsikan bersama anda semua. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Dunia sekarang ada pelbagai jenis manusia. Tak semua orang baik dengan kita. Ada juga yang suka menyamar. Mereka ini datang dari setiap penjuru untuk merampas sesuatu yang berharga, identiti kita. Jadi, kita mesti bersedia. Protokol keselamatan MyDigital ID diiktiraf di peringkat antarabangsa untuk teknologi keselamatan digital. Barulah identiti kita selamat. Elakkan penipuan dan penyamaran identiti digital dengan MyDigital ID. Selamat, pantas, mudah.
2: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Click di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Ai, saya Ziai.
1: Ai, saya Ziti.
2: Kami si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun ke Jepang.
3: Jangan lupa dengar Negeri FM yang sampai bila-bila.
4: Baru dah gembira.
5: 92.6, 95.7, 107.7.

Ya, Negeri FM, itu dia Menduakan Cinta, Wawa Syazwa dan Ahmad Syafiq. Baiklah. Jam sekarang ni 2:48 minit petang. Macam ni lah galau kita. Wagi-wagi tangkat lain tu, semua okey ke tu? Harap-harap tu semuanya okey lah ya. Kita masih lagi layan. Tapi sekarang ni dia dah masuk macam landai-landai sikit lah. Landai-landai katanya. Jadi kita nak kongsi juga dengan anda semua. Okey, tentang jadual siaran Harimau Malaya FIFA ASEAN Cup 2026. Okey, untuk buat peminat bola sepak tanah air. Harimau Malaya bakal beraksi dalam saingan FIFA ASEAN Cup 2026. Dan untuk anda semua yang nak sama-sama saksikan perjuangan pasukan Harimau Malaya ni, anda semua boleh saksikan menerusi saluran Sukan Plus atau buat penstreaman melalui aplikasi RTM Click. Itu yang kita bagi tahu tadi. Download siap-siap. Senang. Okey, jadi peminat bola sepak Malaysia, jangan lupa untuk semak segala jadual siaran dan luangkan masa untuk berikan sokongan pada pasukan negara. Apapun keputusan di atas padang, kita kena juga teruskan sokongan dan semangat kita buat Harimau Malaya. Okey, jadi senang saja kalau dah ada RTM Click ni, boleh sahaja buka, nak buka radio boleh, TV boleh. Sebab tu kita suruh download ataupun muat turun dengan segera. Jadi jom kita layan Jadi Aku Sebentar dan juga Terbang Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Hujung minggu lebih santai, lebih ceria bersama dengan Pan Hana. Santai hujung minggu 12:30 hari hingga 6 petang hanya di Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Yep, Santai Hujung Minggu bertemankan Fana at Negeri FM. Itu dia tadi, Masih Cinta dari Kota. Lagu dia tu betul-betul lirik dia, ya, menyentuh betul hati. Kita dah masuk di jam yang ketiga. 12, 1, 2, 3, di jam yang keempat. Maafkan saya atas kesilapan. Baiklah, kita nak bawa anda semua kepada satu berita yang cukup membanggakan juga. Okey. Daripada dunia muzik tanah air. Mungkin ada yang tahu, ada yang terlepas pandang, ada yang tak tahu, tak apa. Pana tolong sampaikan, ya. Jadi kita sama-sama daripada tak tahu jadi tahu. Sama-sama kita kongsi, kan? Hari hujung-hujung minggu ni kita kena kongsi-kongsi, barulah orang kata macam, oh, minggu ni ada apa? Macam tu. Malam tadi berlangsungnya Anugerah Industri Muzik yang ke-25, iaitu AIM 25. Dan antara nama yang terus mencuri perhatian tentunya Datuk Sri Siti Nurhaliza. Beliau menerusi album Agama Bumantara menerima beberapa pengiktirafan, antaranya lagu Pesanan Buat Diri dinobatkan sebagai lagu tradisional terbaik, malah turut menerima pengiktirafan sebagai lagu terbaik AIM 2025. Dan satu lagi yang paling pastinya, yang paling pasti-pastinya, yang kita-kita memang orang kata nak sangat-sangat lah tahu, kan, yang paling membanggakan sangat-sangat. Okey, Datuk Sri Siti Nurhaliza turut membawa pulang pengiktirafan vokal wanita terbaik menerusi lagu Kesuma. Siapa suka lagu Kesuma tu? Dalam perkongsian beliau, Datuk Sri Siti Nurhaliza turut merakamkan penghargaan kepada semua penerbit, komposer, penulis lirik, jurutera muzik dan seluruh pasukan yang terlibat dalam penghasilan album Gema Bumantara. Ini membuktikan perjalanan dalam industri seni bukan hanya tentang berada di atas pentas, tapi juga tentang usaha, karya dan sokongan ramai pihak di belakang tabir. Tahniah buat Datuk Sri Siti Nurhaliza dan seluruh pasukan. Semoga terus menghasilkan karya-karya yang mengangkat muzik dan budaya kita. Jadi kita kenalah orang kata, bila kita dengar je lagu tu, kan, kita kena, oh, ni lagu macam ni, ni lagu. Kalau ikutkan Datuk Sri Siti Nurhaliza ni, banyak lagu dan album beliau, betul tak? Dan juga semalam, okay, ramai juga yang dapat anugerah industri muzik, yang berlangsung, orang kata bukan Datuk Sri Siti Nurhaliza sahaja, ada juga, okay, kita nak ucapkan juga tahniah kepada semua penyanyi, pencipta lagu, komposer, penulis lirik, kan, pemuzik, penerbit, jurutera, pengarah muzik dan seluruh pasukan yang bekerja di belakang tabir. Antara yang mencurikan perhatian saya, Mimi Fly, okay, membawa pulang 5 trofi. Love lah kalau macam ni, kan, betul tak? Kita ada juga, kita nak ucapkan juga tahniah kepada Mimi Fly, Datuk Sri Siti Nurhaliza, Aisyah Redno, okay, Masha Milan, Hazama, Faizal Tahir, Yoni Boy, okay, dan ramai lagi. So kita rasa macam terharu je sebenarnya. Apa-apa pun, terus berkarya, terus hasilkan muzik yang berkualiti dan terus mengangkat nama muzik kita. Jadi kita ucapkan tahniah buat semua yang memenangi anugerah di AIM semalam. Jadi jom kita layan, sebab kan ada nama-nama yang menerima anugerah, kita layan lagu-lagu yang orang kata kita meraihkan lah, senang cerita. Jom sama-sama kita meraihkan juga. Tak dapat secara depan-depan, kita dengar lagu itu pun menjadi satu sokongan juga, kan. Jadi jom, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Santai hujung minggu bersamankan Fana at Negeri FM. Itu dia. Tadi kita dah dengar sutera dari Aisyah Ridno, Tahta Cinta, Masha Milan. Dan yang baru saja tadi, Superfly dari Mimi Fly. Jadi, kita nak kongsikan juga satu perkara yang perlu kita beri perhatian bersama. Berkaitan dengan fenomena Super El Nino. Peningkatan suhu haba akibat fenomena Super El Nino boleh memburukkan penyakit sedia ada, termasuk penyakit kardiovaskular dan diabetes. Keadaan cuaca panas melampau juga akan memberikan tekanan kepada jantung serta buah pinggang. Antara golongan yang berisiko terhadap ancaman cuaca panas ekstrim ialah warga emas, kanak-kanak dan ibu yang hamil, termasuk mereka yang mengidap penyakit jantung, diabetes dan tekanan darah yang tinggi. Bukan itu sahaja, fenomena ini juga memberi risiko kepada tiga sistem kritikal negara, iaitu bekalan air, keselamatan makanan dan tenaga elektrik, yang berpotensi

potensi terjejas serentak sekiranya cuaca panas serta kekurangan hujan berpanjangan berlaku. Kekurangan hujan ni berpotensi untuk menurunkan paras air empangan dan meningkatkan risiko gangguan atau catuan bekalan air, terutama di kawasan bandar dan kawasan bandar yang bergantung kepada sumber air permukaan. Jadi pendengar, semua yang disayangi, dalam keadaan cuaca yang panas seperti ini, sama-sama kita ambil perhatian terhadap keadaan sekeliling dan jaga diri serta keluarga. Okay, terutama ke golongan yang berisiko ni, pastikan kesihatan sentiasa diberi keutamaan. Okay, sebab cuaca kita jerebu, okay, kejap panas, kejap hujan kan. Tapi kita tak ada hujan yang berpanjangan lah. Maksudnya, tak ada dah hujan. Macam contoh pagi tadi dekat area Senawang, Seremban, hujan. Dia punya sejuk tu, ada juga yang hantar dekat hantaran street. Tadi saya tengok. Dia beritahu sebabkan pagi tadi hujan, jadi sejuknya sampai sekarang. Alhamdulillah. Walaupun panas tapi dia tak terlalu panas. Macam tu. Jadi apa-apa pun, kalau kita ada aktiviti dekat luar ke, macam mana ke, tetap juga tolong jaga kesihatan. Itu paling penting. Sekarang ni tak ada benda yang lagi mahal selain daripada kesihatan. Jadi tadi untuk kita punya, orang kata, segmen wari-wari tangkap galau, okay, tangkap lentok, dah selesai. Kejap lagi kita nak bagi senaman sikit lah. Ni kira macam exercise lah juga kan. Kejap lagi kita mainkan lagu yang ada exercise-exercise sikit lah. Moga yang mana macam nak tertidur tu kan, dia terus segar balik kan. Dia terus segar. Tapi kejap lagi tau. Jom kita layan dulu Di Amaran Mama, Hazama dan Tudus, Teh Hijau. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

0: Santai hujung minggu bertemankan panah at Negeri FM. Itu dia, ada gajah di balik batu. Wali Band. Mentang-mentang tak lama lagi nak konsep Wali Band kan. Siapa pergi? Angkat tangan. Angkat tangan. Okey, baik. Sebelum saya terlupa. Sebentar sahaja lagi. Okey, masuknya solat fardu asar bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya pada jam 4. 12 minit petang. Jadi anda semua jangan ke mana-mana. Macam saya janjikan tadi, kita nak bagi exercise sikit kan. Inilah lagu-lagu exercise-nya. Jadi jangan tutup siaran lagi tau. Okay, jom kita layan lagi Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Sekarang ni mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Hujung minggu lebih santai, lebih ceria bersama dengan Pan Hana. Santai hujung minggu 12:30 hari hingga 6 petang hanya di Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Jambatan ini sepatutnya menghubungkan kita. Tapi sebab rasuah, ianya kekal begini.
1: Negara semakin maju. Tapi disebabkan rasuah, kami terus ketinggalan.
2: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya. Tapi rasuah merosakkannya.
3: Rasuah seperti bara. Jika dibiarkan, ia akan terus merebak. Jadi kita harus membenterasnya sehingga ke akar umbi.
4: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
5: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: إبراهيم آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.
2: Negeri FM, sebentar tadi telah masuknya waktu Fardu Asar bagi kawasan Seremban dan sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Asar. Kami di Negeri FM mendoakan semoga segala urusan dan ibadah anda dipermudahkan serta diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah atas usaha kerajaan dan Menteri Luar, kita telah dapat kepastian supaya dapat disegerakan pelaksanaan program pembangunan semula Gaza dan Palestin atas usaha bersama kerajaan Jepun dan Malaysia yang berhasrat untuk menubuhkan dan melancarkan dana melalui kegiatan Asia Timur. Maknanya program Asia Timur untuk membangunkan Gaza. Bagi pihak Malaysia, dengan usaha ini dan usaha saya percaya bersama dengan rakyat dan juga kolaborasi dengan sektor swasta, insyaAllah kita akan mulakan dengan pembinaan sebuah sekolah, sebuah rumah sakit dan sebuah masjid. Sebagai suatu usaha kita, pengorbanan masyarakat dan rakyat, mudah-mudahan Allah memelihara kita dan menjamin keselamatan Gaza dan Palestin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang amat berhormat Datuk Sri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

Santai hujung minggu bertemankan Pena at Negeri FM. Ya, yeah, baiklah. Terima kasih buat anda semua yang masih lagi setia di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 serta yang dengar di radio online di apps RTM Click. Pena ucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum. Selamat petang. Selamat berhujung minggu. Hari ini hari Ahad. Esok dah Isnin, kan? Makanya esok dah mula semula rutin seperti biasa, kan? Hantar anak ke sekolah, pergi kerja, kan? Ambil anak balik sekolah, pergi hantar kahfah pula, dan sebagainya. Semoga hari ini anda dapat rehat yang cukup, kan? Kalau orang kata sekarang ni masih lagi dekat luar, cepat-cepat balik rumah. Selesaikan cepat-cepat aktiviti dekat luar. Lepas tu balik rumah, belum boleh rehat lagi. Sebab apa? Kena prepare pula untuk esok punya orang kata baju, kan? Kalau anak sekolah, nak kena prepare pula buku-buku sekolah semua. Tapi apa-apa pun, semoga hari Ahad ini anda dapat manfaatkan sebaik-baiknya. Macam saya, saya kerjalah hari Ahad. Kita berkonti lah hari Ahad, sebab anda semua dapat dengar suara ni Sabtu dan Ahad sahaja. Sabtu dan Ahad sahaja. Kalau hari lain tu, orang kata bonus. Jadi apa-apa pun, buat anda yang sekarang ni sedang berada di atas jalan raya, tolong patuhi peraturan jalan raya. Okay, fokus dengan pemanduan anda. Jadi jangan ke mana-mana. Jom kita layan dulu pesanan buat kekasih dari Spring Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: ke? Jalan tepi lah.
1: Oi, mau mati ke? Gila lah. Tengok jalan lah dari sini.
2: Anda tidak tahu apa yang datang dari belakang, melainkan jika anda ada mata. Di belakang kepala, berjalanlah dengan menghadap lalu lintas. Anda mampu mengubahnya.
3: 92.6 Negeri FM.

Hujung minggu lebih santai, lebih ceria bersama dengan Pan Hana. Santai hujung minggu 12:30 hari hingga 6 petang hanya di Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: nanti ainyo dogeh mak. Anyut pandan lentang pukang. Cam no lah tia senia tak ancom eh. Kita yang bercadang, orang pula meminang. Somput napeh dia buat eh.
1: Tahlah Jam. Tak roti ya mak dengan kau ni dah.

Santai Hujung Minggu boleh temankan Pena at Negeri FM. Baiklah, itu dia. Apa yang sakit jang. Dah potong-potong ni apa yang sakit itu kan. Dah potong-potong, dah nak masuk malam kan, sakit pulak perut tu yo. Sekarang ni jam menunjukkan 5.21 minit petang. Assalamualaikum buat semua pendengar-pendengar setia Negeri FM baik yang berada di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7 serta yang dengar di radio online iaitu apps RTM Click. Selamat petang, selamat berhujung minggu. Assalam hari Ahad. Dah petang-petang ni ada yang sedang bekerja ataupun ada juga yang sekarang ni dah nak balik kerja kan. Jadi hati-hati memandu, patuhi peraturan jalan raya. Paling penting, okay, kalau cuaca hujan, tolong perlahankan kenderaan anda semua. Okay, jangan laju-laju dan elak menggunakan telefon bimbit sewaktu ataupun sedang memandu. Kalau boleh fokus dulu dengan pemanduan. Selepas pada tu nak main handphone, boleh je main handphone, tak ada masalah. Okay, jomlah kita layan dulu. Kita nak bagi special sikit lah. Kita nak bagi orang kata yang special sikit untuk petang ni kan. Mana tahu dah petang-petang ni ada yang mengantuk kan. Ataupun ada yang sekarang ni tadi keluar pergi jalan-jalan pusing-pusing. Sekarang ni dah on the way nak balik kan. Sebab saya daripada Sungai Gadut ni, saya tengok traffic dekat. Kalau saya tak salah daripada Johor, Melaka nak ke Seremban ke, nak ke KL ke kan. Sekarang ni trafik memang tengah jam dekat atas highway. Kejap lagi kita tengok apa, ada tak perkongsian trade kita yang dekat Senawang, yang dekat Seremban kan. Mana tahu ada yang sudi kongsi kan. Kejap lagi kita baca. Jom kita layan dulu The Catch Up Song Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: sistem aplikasi MES999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SafeMe999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SafeMe999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan SafeMe999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Hai semua, kepada yang senang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Kembaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Kini anda boleh dengar Negeri FM melalui telefon sahaja. Muat turun aplikasi RTM Click di App Store, Play Store dan App Gallery di telefon pintar anda. 34 stesen, satu suara. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Santai hujung minggu bertemankan Pana at Negeri FM. Baiklah, sekarang ni jam pukul 5.49 minit petang. Buat anda semua yang berada lagi, masih lagi di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7, serta yang dengar di RTM Klik, Pana ucapkan ribuan terima kasih sangat-sangat sebab dah teman Pana dari jam 12.30 hari sampai jam 6 petang ini. Hari ni hari Ahad, esok dah Isnin. Jadi esok dah mula dah rutin seperti biasa. Kan? Jadi malam ni ambil sikit masa untuk rehat, orang kata kan. Untuk rehat, dapat tidur yang cukup ya. Jangan orang kata stres-stres. Kalau boleh, kena relax-relax kan. Sebab esok hari Isnin, kita kena Monday fresh. Bukan Monday's blues. Tak nak Monday's blues. Kita nak Monday fresh. Jadi apa-apa pun yang anda lakukan hari ini, pastikan orang kata ambil sikit masa untuk berehat. Kena bagi juga diri tu rehat. Kalau tak, nanti kita akan rasa semua benda kita kena buat, tak boleh lah macam ni. Kan, betul tak? Jadi yang mana sekarang ni tengah berada di atas jalan raya, nak menuju balik rumah ke kan, ataupun masih lagi dalam perjalanan yang panjang, okay, kalau jalan tu jam, hati-hati, sabar-sabar dulu kan. Tunggu dulu sekejap, betul tak? Tunggu dulu sekejap, jangan orang kata tak sabar. Kalau mengantuk, berhenti dulu. Freshkan diri dulu. Berhenti sekejap, minum air ke kan, freshkan diri. Lepas tu baru boleh teruskan balik perjalanan. Yang paling penting, patuhi peraturan jalan raya. Jangan menggunakan handphone. Itu yang paling penting lah. Jangan menggunakan handphone sewaktu kita tengah memandu. Dan untuk anda semua, jaga kesihatan, okay? Banyakkan minum air. Jangan tunggu dah haus baru nak minum air. Kena sentiasa minum air. Air kosong tau. Besok bekalkan anak di sekolah, bekalkan air kosong kan. Jadi kita pun kena ada bekal air kosong. Okay, jadi jangan tutup lagi siaran tu. Kena, orang kata kena lagi duduk dan setia di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7, serta di RTM Klik. Sebajak lagi anda semua akan bersama dengan rakan setugas Pana, DJ YK, dari jam 6 petang sehingga jam 12 malam. Bila lagi dapat jumpa Pana? Minggu depan, insyaAllah. Jika panjang umur, sihat tubuh badan kan, kita boleh jumpa lagi. Jangan jemu-jemu ya dengan suara ni. Jadi Pana undurkan diri dulu. Terima kasih buat anda semua. Okay, kita jumpa lagi minggu depan di waktu yang sama, santai hujung minggu, okay, Sabtu dan Ahad. Jadi jom kita layan. Saya tinggalkan anda semua. Hapus aku. Dia macam kena hapus je. Okay, dari Niji, Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Bye. Assalamualaikum semua.

panas betul cuaca sekarang ni. Bila masuk musim panas macam ni, mulalah badan rasa lesu. Nak buat aktiviti pun rasa terbatas. Tapi kalau kita amalkan tips ni, saya yakin kita mesti boleh hadapinya dengan lebih baik. Pertama sekali, minum air secukupnya. Hadkan aktiviti di luar supaya kita dapat elakkan diri dari terdedah dengan cahaya matahari yang terik. Apa kata kita makan dengan lebih sihat? Makan makanan yang tinggi air untuk bantu sistem hidrasi badan kita seperti tembikai, timun, sup dan macam-macam lagi. Ha, bila dah ikut semua tips tu, barulah kita boleh kekal sihat walaupun cuaca panas. Pesanan ini dari kami di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: yayınabilir Azali. Jagalah kebersihan alam sekitar kita. Jangan buang sampah merata-rata. Siapa lagi kalau bukan kita? Untuk negara tercinta. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
4: Siapa bilang gadis Melayu tak...
1: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
5: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
1: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
6: Menarik hati tiada memikat. Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik.
3: Kini, anda boleh dengar Negeri FM melalui telefon sahaja. Muat turun aplikasi RTM Click di App Store, Play Store dan App Gallery di telefon pintar anda. 34 stesen, satu suara. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, saudara dipertemukan lagi untuk edisi Ahad 27 September 2026 bersama dengan 15 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terlebih dahulu nak ucapkan ribuan terima kasihlah pada Panahana yang telah pun memanah anda. Bermula pada pukul 12:30 hari tadi sampailah pukul 6 petang kan. Balik hati-hati ya, dan semoga dapat berehat bersama keluarga tersayang, insyaAllah. Begitu juga anda yang mungkin menamatkan tugasan untuk hari ini, tak kisah apa saja bidang kerjanya, ada yang bekerja hujung minggu macam ni kan, yang bercuti tu alhamdulillah lah, syukur kita dapat hari cuti bersama dengan keluarga. Jadi manfaatkan sebaik-baiknya. Dan ribuan terima kasih kepada anda yang terus menjadikan kami Negeri FM sebagai teman rasmi anda. Menerusi 3 gelombang utama 92.6, 95.7 dan 107.7, maupun yang mendengar kami menerusi di RTM Klik, tak kira di mana saja anda berada, kami ucapkan terima kasih atas sokongan padu anda. Dengan berbagai hiburan, informasi, interaksi yang terbaik kami sediakan untuk anda. Dan ketika ini YK pula akan terus sibukkan anda dengan lagu-lagu dari rentak yang terkini sampai dah tahun 2000, okay? Macam biasa pukul 7 malam nanti kita tukar suasana genre dia kepada lagu-lagu yang berunsurkan nasyid dan juga ketuhanan, okay? Selamat berhujung minggu dan selamat mendengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila bertemankan YK sehingga pukul 12 tengah malam nanti.

0: 3, 2, 1.
1: Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
2: 92.6, 95.7 dan 107.7.
3: Ingat sampai bila-bila.

6.36 minit petang dengan suasana cuaca yang agak mendung, redup, seremban. Dengan laluan lalu lintas ketika ini, kalau saya boleh kongsikan, antara selatan menuju ke utara tanah air, khususnya daripada Tol Pedas sampailah Tol Seremban ni, ada sedikit pergerakan kenderaan yang agak perlahan. Jadi kepada anda yang mungkin menggunakan laluan yang sama, mungkin akan gunakan laluan yang sama, boleh cari alternatif jalan yang lain, jalan yang lebih mudah untuk anda sampai ke destinasi anda. Ada banyak alternatif jalan lain, antaranya anda boleh susur keluar Pedas Linggi, guna laluan jalan Kancung Gantau, kemudian keluar terus tembus ke Nilai pun boleh, ikut Seremban kan, ikutlah signboard, ikut jalan lama orang kata, pun boleh juga. Ada alternatif jalan yang berbagai-bagai, jadi anda boleh gunakan cara bagaimana anda nak sampai ke destinasi anda. Yang penting anda terus memandu dengan keadaan yang selamat, mematuhi undang-undang dan tidak terburu-buru. Okey, saya percaya hari ini hari Ahad, ramai yang daripada kampung nak balik semula ke tempat kerja ataupun tempat asal anda, tempat asal pula, tempat tinggal anda. Okey, daripada kampung Somban ataupun Pilah ko, Jompor ko, Tampin ko, Jolobu ko, Pedisen ko. Okey, nak balik ke Kuala Lumpur lah besok kan. Hati-hati, perlahan-lahan rancang perjalanan anda. Kalau tak boleh nak keluar awal-awal petang macam ni, pasalah kalau anda keluar sebelah malam nanti lepas makan malam ke, perlahan-lahan insyaAllah. Saya doakan anda semua selamat tiba ke destinasi dan meneruskan kehidupan kita besok macam biasa, kembali bertugas, kembali meneruskan tanggungjawab menguruskan anak-anak. InsyaAllah, semoga Allah permudahkan urusan anda. Yang penting hujung minggu ni masih ada ruang untuk anda manfaatkan bersama keluarga tersayang. Jadi inilah masa kualiti yang kita kena sentiasa pastikan ada bersama dengan keluarga. Semoga kasih sayang si keluarga tu sentiasa terjaga. Amin. Okay, kekal setia dengan lagu-lagu terkini bertemankan YK sehingga pukul 7 malam nanti.

0: Jambatan ini sepatutnya menghubungkan kita. Tapi sebab rasuah, ianya kekal begini.
1: Negara semakin maju. Tapi disebabkan rasuah, kami terus ketinggalan.
2: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya. Tapi rasuah merosakkannya.
3: Rasuah seperti bara. Jika dibiarkan, ia akan terus merebak. Jadi kita harus membenterasnya sehingga ke akar umbi.
4: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
5: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.

0: Segak kau hari ni. Nak pergi kerja ke? Aku kat sini lah. Depan kau. Kau kan dah jadi pegawai kanan dah sekarang ni. Masuk je lambat.
1: Tak. Itu tanggungjawab aku.
0: Hai Syafiq. Pegawai kanan ni banyak faedah dia. Kau boleh guna kuasa kau.
1: Kuasa apa? Tu? Kau nak aku buat apa dengan fail ni?
0: Kau boleh guna maklumat-maklumat tu untuk kepentingan kau.
1: Tak. Kerja aku untuk tangkap orang yang buat salah. Bukan aku yang buat salah.
0: Tak ada siapa yang tahu.
1: Tak! Aku takkan benarkan. Tidak sama sekali. Kau diam! Diam! Aku takkan diam!
2: Integriti, refleksi anda. Hargai diri, lindungi maruah. Hindari salah laku.

Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak Pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

Alhamdulillah saudara, kita hampir menjengah ke pukul 7 malam. Peralihan masa yang Allah berikan kepada kita, begitu agungnya kuasa Allah. Menerusi bagaimana peralihan daripada siang ke malam, itulah sesuatu anugerah Allah ataupun keagungan yang terpandang oleh kita manusia biasa. Betapa kerdilnya kita, maka bersentiasalah bersyukur. Alhamdulillah, kita telah menjejak ke pukul 7 malam dan sebentar lagi kita akan layan lagu-lagu yang merosakkan nasyid dan juga ketuhanan. Dan untuk panduan muslimin muslimat kasih Allah Subhanahu Wa Taala, waktu solat fardu maghrib hari ini bagi kawasan Seremban Port Dickson akan masuk pada pukul 7:08 malam, sementara waktu solat fardu isyak pula akan masuk pada pukul 8:16 malam. Kekal setia di Grab FM, ingat sampai bila-bila.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

Wahai manusia, dengarlah baik-baik apa yang hendak kukatakan. Aku tidak mengetahui apakah aku dapat bertemu lagi dengan kamu semua selepas tahun ini. Oleh itu, dengarlah dengan teliti kata-kataku dan sampaikanlah ia kepada orang-orang yang tidak dapat hadir di sini pada hari ini. Wahai manusia, seperti mana kamu menganggap bulan ini dan kota ini sebagai suci, maka anggaplah jiwa dan harta setiap orang Muslim sebagai suci. Kembalikan harta yang diamanahkan kepada kamu kepada pemiliknya yang berhak. Janganlah kamu sakiti sesiapa pun agar orang lain tidak menyakiti kamu lagi. Ingatlah bahawa sesungguhnya kamu akan menemui Tuhan kamu dan Dia pasti membuat perhitungan di atas segala amalan kamu. Allah telah mengharamkan riba, oleh itu segala urusan yang melibatkan riba dibatalkan mulai sekarang. Berwaspadalah terhadap syaitan demi keselamatan agama kamu. Dan dia tidak berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara besar, maka berjaga-jagalah supaya kamu tidak mengikutinya dalam perkara-perkara kecil. Wahai manusia, sebagaimana kamu mempunyai hak ke atas istri kamu, mereka juga mempunyai hak di atas kamu. Sekiranya mereka menyempurnakan hak mereka ke atas kamu, maka mereka juga berhak untuk diberi makan dan pakaian dalam suasana kasih sayang. Layanilah wanita-wanita kamu dengan baik. Berlemah lembutlah terhadap mereka, kerana sesungguhnya mereka adalah teman dan pembantu yang setia. Dan hak kamu atas mereka ialah mereka sama sekali tidak boleh memasukkan orang yang kamu tidak sukai ke dalam rumah kamu dan dilarang melakukan zina. Wahai manusia, dengarlah bersungguh-sungguh kata-kataku ini. Sembahlah Allah, dirikanlah solat 5 kali sehari, berpuasalah di bulan Ramadan, dan tunaikanlah zakat dari harta kekayaan kamu. Kerjakanlah ibadat haji sekiranya kamu mampu. Ketahuilah bahwa setiap Muslim adalah bersaudara kepada Muslim yang lain. Kamu semua adalah sama. Tidak seorang pun yang lebih mulia dari yang lainnya, kecuali dalam takwa dan beramal soleh. Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Allah pada suatu hari nanti untuk dipertanggungjawabkan di atas segala apa yang telah kamu kerjakan. Oleh itu, awasilah agar jangan sesekali terkeluar dari landasan kebenaran selepas ketiadaanku. Wahai manusia, tidak ada lagi Nabi atau Rasul yang akan datang selepasku dan tidak akan lahir agama baru. Oleh itu, wahai manusia, nilailah dengan betul dan fahamilah kata-kataku yang telah aku sampaikan kepada kamu. Sesungguhnya, aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara. Sekiranya kamu berpegang teguh dan ikuti kedua-duanya, niscaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan Sunnahku. Hendaklah orang-orang yang mendengar ucapanku menyampaikannya pula kepada orang lain. Semoga yang terakhir lebih memahami kata-kataku dari mereka yang terus mendengar dariku. Saksikanlah ya Allah, bahwasanya telah aku sampaikan risalahmu kepada hamba-hambamu. Kutubah ini disampaikan pada 8 Zulhijjah tahun ke-10 Hijrah, ketika Rasulullah SAW mengerjakan hujjatul wida di lembah

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت، واعتصنا برب الملكوت، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء، وقنا شر الردى، ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن، ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا وقريتنا هذه خاصة، ومن بلدان المسلمين كافة عامة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang maha agung. Kami berserah diri kepada Zat yang maha hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi, dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan, sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu, dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Wahai manusia, dengarlah baik-baik apa yang hendak kukatakan. Aku tidak mengetahui apakah aku dapat bertemu lagi dengan kamu semua selepas tahun ini. Oleh itu, dengarlah dengan teliti kata-kataku dan sampaikanlah ia kepada orang-orang yang tidak dapat hadir di sini pada hari ini. Wahai manusia, seperti mana kamu menganggap bulan ini dan kota ini sebagai suci, maka anggaplah jiwa dan harta setiap orang Muslim sebagai suci. Kembalikan harta yang diamanahkan kepada kamu kepada pemiliknya yang berhak. Janganlah kamu sakiti sesiapa pun agar orang lain tidak menyakiti kamu lagi. Ingatlah bahawa sesungguhnya kamu akan menemui Tuhan kamu dan Dia pasti membuat perhitungan di atas segala amalan kamu. Allah telah mengharamkan riba, oleh itu segala urusan yang melibatkan riba dibatalkan mulai sekarang. Berwaspadalah terhadap syaitan demi keselamatan agama kamu. Dan dia tidak berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara besar, maka berjaga-jagalah supaya kamu tidak mengikutinya dalam perkara-perkara kecil. Wahai manusia, sebagaimana kamu mempunyai hak ke atas istri kamu, mereka juga mempunyai hak di atas kamu. Sekiranya mereka menyempurnakan hak mereka ke atas kamu, maka mereka juga berhak untuk diberi makan dan pakaian dalam suasana kasih sayang. Layanilah wanita-wanita kamu dengan baik. Berlemah lembutlah terhadap mereka, kerana sesungguhnya mereka adalah teman dan pembantu yang setia. Dan hak kamu atas mereka ialah mereka sama sekali tidak boleh memasukkan orang yang kamu tidak sukai ke dalam rumah kamu dan dilarang melakukan zina. Wahai manusia, dengarlah bersungguh-sungguh kata-kataku ini. Sembahlah Allah, dirikanlah solat 5 kali sehari, berpuasalah di bulan Ramadan, dan tunaikanlah zakat dari harta kekayaan kamu. Kerjakanlah ibadat haji sekiranya kamu mampu. Ketahuilah bahwa setiap Muslim adalah bersaudara kepada Muslim yang lain. Kamu semua adalah sama. Tidak seorang pun yang lebih mulia dari yang lainnya, kecuali dalam takwa dan beramal soleh. Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Allah pada suatu hari nanti untuk dipertanggungjawabkan di atas segala apa yang telah kamu kerjakan. Oleh itu, awasilah agar jangan sesekali terkeluar dari landasan kebenaran selepas ketiadaanku. Wahai manusia, tidak ada lagi Nabi atau Rasul yang akan datang selepasku, dan tidak akan lahir agama baru. Oleh itu, wahai manusia, nilailah dengan betul dan fahamilah kata-kataku yang telah aku sampaikan kepada kamu. Sesungguhnya aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara. Sekiranya kamu berpegang teguh dan ikuti kedua-duanya, niscaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan Sunnahku. Hendaklah orang-orang yang mendengar ucapanku menyampaikannya pula kepada orang lain. Semoga yang terakhir lebih memahami kata-kataku dari mereka yang terus mendengar dariku. Saksikanlah ya Allah, bahwasanya telah aku sampaikan risalahmu kepada hamba-hambamu. Kutubah ini disampaikan pada 8 Zulhijjah tahun ke-10 Hijrah, ketika Rasulullah SAW mengerjakan hujatul wida di lembah

Dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, sesungguhnya Allah melebarkan tangannya, yakni kerahmatannya, di waktu malam untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di waktu siang, dan melebarkan kerahmatannya di waktu siang untuk menerima taubat mereka yang melakukan kesalahan pada waktu malam. Demikian terus menerus sampai terbitnya matahari dari arah barat, yakni di saat hampir tibanya hari kiamat. Kerana setelah ini terjadi, tidak diterima lagi taubat seseorang.

7.45 minit malam saudara. Selamat malam kepada anda semua yang mungkin ketika ini sedang mencari ruang dan masa untuk menjamu selera bersama sisi keluarga. Apa agaknya menu atas meja hari ini eh? Alhamdulillah, mensyukuri apa yang ada, menikmati walaupun ianya sederhana. Yang penting kita mensyukuri setiap apa saja rezeki yang Allah aturkan, yang Allah berikan kepada kita. Alangkah indah dan betapa bertuahnya kita menjadi hamba Allah yang suka bersedekah. Kalau ada termasak lebih, kita sedekah pula pada jiran tetangga, pada kawan-kawan kita, tak kisahlah pada adik-beradik kita, pada ibu ayah kita. Alhamdulillah, bersedekahlah. Sebab sedekah ni adalah pintu rezeki tau. Kita sedekah sikit, Allah hadirkan pintu rezeki yang banyak, yang besar buat kita. Tapi apapun, janganlah kita mengharap. Yang penting kita buat dengan niat yang ikhlas, dengan niat nak bantu orang, dengan niat nak kurangkan, ringankan beban orang, insyaAllah eh? Jadi insyaAllah lah, perkara-perkara yang baik kita kongsi kepada anak-anak, khususnya pada anak-anak kita yang sedang bersekolah ketika ini. Kita ajar, didik mereka dengan amalan-amalan baik yang mulia. Semoga mereka ni semua sentiasa lah mentaati perintah Allah dan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin, amin, insyaAllah. Terus kekal setia, berteman kawai ke sehingga pukul 12 tengah malam nanti.

0: 6957.7 107.7.
1: Nombor apa tu, Cuk?
0: Itulah gelombang negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Pandai, cucu Wan. Wan suka setesan tu.
0: Saya pun suka. Dengarlah.
1: Iyalah. Ingat sampai bila-bila, ya.

0: Nabila Razali. Cumi. Jagalah kebersihan alam sekitar kita. Jangan buang sampah merata-rata. Siapa lagi kalau bukan kita? Untuk negara tercinta.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Hai, saya Ziai.
1: Hai, saya Ziti.
0: Kami si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun ke depan. Jangan lupa dengar Negeri FM yang sampai bila-bila. Baru dah gembira.
2: 92.6, 95.7, 107.7.

Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negara FM ingat sampai bila-bila. Mana lagi 92.5.

Matahari Malaya, MC Saiz dan juga Nur Saleh, saudara 85 minit malam. Terima kasih kepada kesetiaan anda. Ha, Fik Syafiq, lagi mana tu? Cari duit lah ya. Ha, biasalah, kita semua ni kan kena cari rezeki buat keluarga yang tersayang. Kadang hujung minggu pun belum tentu lagi kita cuti eh. Yang penting, semoga kita mendapatkan barakah daripada setiap apa yang kita usahakan. Rezeki yang halal dan thayyibah. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. InsyaAllah, saudara. Kita tujukan lagu ni khas duit daripada dendangan Dato' Hatan kepada rakan saya Fik Syafiq ni. Guru silat ni jangan main-main. Ha, rajin dia. Ha, siang kerja, malam mengajar silat. Semoga Allah berkati hidupnya. Amin ya. InsyaAllah saudara, untuk parlimen muslimin muslimat, kasih Allah SWT waktu solat fardu isyak hari ini bagi daerah Seremban Port Dickson akan masuk pada pukul 8.16 minit malam. Jadi 8.16 minit malam nanti. Ha, jadi anda kekal setia bersama-sama kami hanya di ruang udara Negeri FM. InsyaAllah wakil teman anda sampai pukul 12.30 malam nanti.

0: sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, sesiapa yang dikehendaki Allah memperolehi kebaikan mesti lebih dahulu mengalami musibah. Shadaqa Rasulullah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi daerah Seremban. Warga Kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma srif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi, dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan, sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

Tirai malam Akdan saudara, 8.39 minit malam. Dan mungkin kepada anda yang melalui berbagai-bagai dugaan ujian yang terbeban di bahu, saya harap anda tabah dan kuatlah menghadapi ujian-ujian semasa. Maklumlah sekarang ni tak macam dulu kan, orang kata hidup ni keras. Kita kena usaha gigi, macam-macam yang kita hadap, macam-macam kata-kata, macam-macam pandangan orang. Tapi itu semua kita jangan ambil pusing, yang penting kita tahu niat kita baik, insyaAllah. Kita percaya Allah sentiasa ada dalam setiap usaha kita. Teruskan, saya sokong, saya doakan anda-anda yang terus melangkah, berjalan, berlari di atas segala caci maki, segala kata-kata orang ataupun pandangan rendah orang pada kita. Terus melangkah ke hadapan, jangan toleh ke belakang. Itu kata-kata azimat, insyaAllah. 8.40 minit malam saudara. Mungkin kita juga nak doakan pada semua atlet-atlet kita yang ketika ini sedang beraksi dalam suasana kemeriahan Sukan Asia yang sedang berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepun. Dengan ketika ini Malaysia sudah pun memperoleh emas yang ke-6. Alhamdulillah, insyaAllah lah. Kita doakan semoga lebih banyak lagi emas yang diperoleh daripada kontijen Malaysia yang berada di Aichi, Jepun, bagi sama-sama memeriahkan Temasya Sukan Asia di Jepun itu. Okay, terus ke kasut ya. Ini untuk anda yang sedang bergelut dengan berbagai ujian. Semoga lagu ini dapat memberikan anda semangat dan juga memberikan anda jiwa baru untuk terus melangkah ke hadapan.

Kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Hai, saya Ziai.
1: Hai, saya Ziti.
0: Kami si kembar, umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun kejapan. Jangan lupa dengar Negeri FM yang sampai bila-bila. Baru dah gembira.
2: 92.6, 95.7, 107.7.
3: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
4: Okay guys.
3: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Kemelut Negeri 9, bekas Exco dipanggil beri keterangan. MCMC sekat lebih 100 juta panggilan penipuan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

berita seterusnya. Keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih hilang susulan banjir di Nepal bulan lepas memohon kerajaan mempertimbangkan moratorium khusus terhadap komitmen kewangan mangsa ketika waris berhadapan kesukaran mengakses akaun, aset, pelindungan insurans dan mengurus pinjaman mereka. Jurucakap Malaysia Solidarity Families in Hope, Dr. Manivanan Retinam menjelaskan pemberian moratorium berkenaan sedikit sebanyak akan membantu keluarga bertahan sehingga sijil kematian dikeluarkan serta tuntutan insurans dan urusan harta dapat diselesaikan. Kerajaan Nepal dalam perkara itu sedang mempertimbangkan langkah perundangan bagi menangani kes individu yang statusnya masih belum dapat ditentukan, termasuk warga asing, susulan bencana banjir dan tanah runtuh di negara itu. Wisma Putra menerusi kenyataan memaklumkan langkah itu bagaimanapun masih tertakluk kepada proses perundangan domestik Nepal dan belum berkuat kuasa. Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu akan terus berhubung dengan pihak berkuasa negara itu bagi mendapatkan penjelasan mengenai proses dan dokumentasi yang berkaitan sekiranya langkah berkenaan dilaksanakan. Sementara itu, hujan lebat mencetuskan banjir dan tanah runtuh di utara India serta Nepal mengorbankan sekurang-kurangnya 68 orang dalam tempoh 3 hari. Di Nepal, 12 orang maut dan 7 lagi masih hilang sejak Khamis. Manakala di Uttar Pradesh, India, 56 orang maut dan lebih 1,000 rumah rosak. Di Odisha pula, lebih 70,000 penduduk di kawasan rendah turut dipindahkan selepas paras sungai meningkat susulan hujan lebat. Di Thailand, hampir 4,900 penduduk dipindahkan ke pusat perlindungan akibat banjir yang melanda Bangkok selepas hujan lebat selama beberapa hari. Menurut pentadbiran Metropolitan Bangkok, kira-kira 52,000 isi rumah terjejas. Penduduk terpaksa meredah air untuk mendapatkan bekalan makanan, manakala beberapa kedai dilaporkan kehabisan barangan keperluan susulan pembelian panik. Banjir turut dilaporkan di 25 wilayah lain. Sukan Letua di Langkawi LTDL 2026. Pelumba XDS Astana Team Matteo Maluselli mengungguli peringkat 1 selepas menamatkan perlumbaan sejauh 193 km dari Shah Alam ke Kampar hari ini. Pelumba Itali itu mencatat masa keseluruhan 4 jam 6 minit 43 saat. Maluselli turut menyarung jersey biru selaku Raja Pecut selepas mengumpul 15 mata. Bagi saingan Raja Bukit, pelumba Wheeltop Rotor Chengdu Team Petra Rik Kunov mengungguli jersey Polka Dot dengan mengumpul 4 mata. Sementara itu, pelumba Terengganu Cycling Team Muhammad Nur Aiman Rosli menyarung jersi pelumba terbaik Asia selepas mencatat masa 4 jam 6 minit 49 saat. Bagi peringkat kedua esok, Muhammad Nur Aiman mahu memberi tumpuan kepada pemulihan dan menjimatkan tenaga sebelum menghadapi laluan pendakian lebih mencabar pada peringkat 3. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Kemelut Negeri 9 bekas Exco dipanggil beri keterangan. MCMC sekat lebih 100 juta panggilan penipuan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Dengarkan Negeri FM di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7, ataupun anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda. Dengarkan Negeri FM di mana-mana sahaja. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Dengarkan carta hit Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store. Carta Hits

terbaik, cerita-cerita dunia hiburan tempatan dan antarabangsa setiap Ahad 10 pagi bersama-sama saya, Zul. Kalau terlepas, jangan risau. Sebab ada siaran ulangan pukul 9 hari yang sama. Hujung minggu kita berhibur dengan Carta Hits Negeri FM.

0: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berhujung minggu. Kembali lagi bersama dengan Zoo untuk Carta Hits Negeri FM. Macam biasa, hari Ahad kalau dengar je suara Zoo pada pukul 10 pagi ni, tak lain tak bukan kita nak layan Carta Hits Negeri FM. 2 jam sahaja untuk anda semua. Kita nak layan lagu-lagu, 20 lagu hits yang ada dalam carta, dan semestinya cerita-cerita mengenai dunia hiburan. Ada juga cerita artis antarabangsa dan banyak lagi untuk anda semua. Terima kasih Zoo ucapkan untuk anda yang terus kekal setia bersama dengan tiga frekuensi kami, 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Begitu juga dengan anda yang ada di RTM Klik, terus dengarkan kami di RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak. Ya, baiklah, kepada anda yang bercuti hari ini, selamat bercutilah. Semoga dapatlah laksanakan apa sahaja aktiviti yang anda rancang sebaiknya. Dan juga kepada anda yang bekerja, ayuh kita semangat hari ini. Semoga semua yang diusahakan diberkati, insyaAllah. Okey, baik. Macam biasa, sebelum kita nak terus layan lagu di nombor 20, kita nak recap dululah lagu yang berada di tangga 5 teratas pada minggu lalu. Kalau kita imbas kembali pada minggu lalu, lagu di tangga 5, nyanyian Wani Hasrita, Lembayung Tari. Manakala lagu di nombor 4, Malam-Malam, Nuha Baharin X Mimpi. Lagu di nombor 3, Jenasara, Emilia Azizan. Lagu di nombor 2, Sayang Orang Sama, Adira Suhaimi. Juara pada minggu lalu masih Sakura Band. Jadi untuk minggu ini, siapakah juara? Kena layanlah 2 jam ni, okey? Jadi jom kita terus nak layan lagu di tangga ke-20 yang juga merupakan lagu pencalonan pada minggu lalu. Lagu ini istimewa, gabungan Hakim Rusli bersama dengan penyanyi legenda Zamani, Gerimis Derita. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Hakim Rusli. Jom kita layan lagu di nombor 20.
1: Carta Hits Negeri FM, nombor 20.

0: Itu dia tadi persembahan Andy Bernardi dengan lagunya Aku Nak Kahwin. Lagu ini komposernya oleh Kuiz Donut Drop It, lirik oleh Donut Drop It, dah berada 8 minggu dalam carta, manakala lagu di nombor 19 Mengapa Singgah nyanyian Nomad, komposer dan lirik oleh Aiman Siddiq, dah berada 7 minggu dalam carta. Minggu ni turun 1 anak tangga. Jadi untuk anda semua, jangan lupa ya untuk terus undi lagu-lagu kegemaran anda yang ada dalam carta hits Negeri FM. Baiklah, untuk anda semua yang sedang layan carta hits sambil memandu sekarang ini, tak kiralah ke mana saja hala tuju anda ketika ini, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Baiklah, hari ini kan Zul nak kongsi sikit, pejam celik kita sudah berada di penghujung juga untuk bulan September ni. Hari ni pula hari Ahad. Kalau anda nak tahu, sebenarnya setiap Ahad terakhir bulan September merupakan hari sambutan bagi Hari Sungai Sedunia. Dan ya, tahun ni kita sambut pada 27 September sebagai tanda untuk kita hargailah nadi kehidupan kita. Jadi jomlah kita pakat, sama-sama kita war-warkan berkenaan kempen untuk kita jaga alam sekitar, terutamanya sungai kita. Sebab ialah, kalau bukan kita yang jaga sungai kita, siapa lagi kan? Jadi untuk anda semua yang hari ni kan cuti, kalau adalah yang ada perancangan nak berekreasi di sungai, ataupun sekarang ini memang ada kat tepi sungai, tengah mancing ke, tengah orang kata mandi manda ke, apa kata, selfie ke, takat gambar ke, anda muat naik dekat media sosial, ajak ramai-ramai untuk kita sama-sama mengingat ingatilah Hari Sungai Sedunia ni, untuk kita terus jaga alam sekitar kita, khususnya sungai. Jadi selepas ini Zul nak kongsi dengan anda apa yang tular di media sosial, tapi kita nak berhibur dulu dengan lagu di tangga ke-17. Ahai nyanyian Siti Nurdiana, komposer Ikhwan Fatana dan juga Wan Saleh, lirik oleh Ikhwan Fatana, dah berada 24 minggu dalam carta.
1: Carta Hits Negeri FM
2: Nombor 17.

0: Carta Hits Negeri FM.
1: Nombor 15.

0: Itu dia tadi persembahan Klangit featuring Dina Riju dengan lagunya Kau Bersama Dia. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Klangit, dah berada 10 minggu dalam carta. Manakala lagu di tangga ke-14, nyanyian Syamel dengan lagunya Pertama. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Edri Abdul Halim, dah berada 3 minggu dalam carta. Lagu di tangga ke-15, lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Rizky Maulana dan juga Rarin, dah berada 8 minggu dalam carta. Kekal di tangga ke-15 minggu ini, Modus, nyanyian MCMD. Lagu di tangga ke-16, Cuba Jadi Aku, Nadira Zaini. Komposer dan lirik oleh Hel Husaini, Iki Hiu dan juga Nadira Zaini. Baru 2 minggu, sekarang dah di tangga ke-16. Terima kasih Zu ucapkan untuk anda semua yang terus undi lagu-lagu kegemaran anda. Okey, ni Zu nak kongsi dengan anda apa yang tular pada minggu ini. Ini Zu tengok perkongsian, ada satu akaun lah dekat Threads kan. Baru-baru ini ada penduduk yang mendakwa terganggu dengan bunyi muzik dan juga mikrofon daripada aktiviti senaman pound di kawasan berhampiran kediamannya. Kalau nak tahu aktiviti sukan pound tu yang seronok sebenarnya, Zu suka juga. Zu suka sertai sukan pound ni bukan apa, sebab ramai dan majoriti biasanya golongan wanita sebenarnya yang sertai sukan pound ini, yang ada ketuk-ketuk kayu tu. Kalau tak tahu boleh google sekejap. Okay, dan sebenarnya aktiviti itu memang meriah dan juga kuatlah suara, ada muziknya, ada bunyi ketukan kayunya pun ada. Jadi bila dilakukan aktiviti itu dekat kawasan yang terbuka, dekat pula dengan kediaman kan, jadi ia mengganggulah penduduk yang ada di sekitar kawasan yang mereka laksanakan senaman tersebut. Okey, jadi banyaklah kalau kita tengok respon-respon dari penduduk dan juga rakyat Malaysia juga kata sebenarnya tak sesuai aktiviti itu dilakukan di kawasan terbuka dan juga dekat dengan kediaman. Sebab apa? Yelah, kadang-kadang aktiviti itu pula kebetulan dibuat pada waktu malam kan, orang baru balik kerja, nak rehat dan sebagainya, nak santai-santai, tiba-tiba dengar pula bunyi bising, dah mengganggu dekat situ. Jadi kurang sesuai lah. Aktiviti itu tak salah pun sebenarnya, cuma mungkin lah boleh pilih lokasi yang lebih sesuai, buat dekat ruang yang tertutup ke, kedap bunyi kan, ataupun jauh dari lokasi kawasan rumah orang, senang cerita. Jadi mungkin lah selepas ini yang mana selalu sertai sukan pound ni kan, ialah mak-mak akak-akak biasanya ni. Ada juga kaum lelaki yang sertai, namun jarang Zu tengok. Bolehlah kalau anda rasa kawasan yang anda lakukan sukan itu terlalu dekat dengan kediaman, mungkin boleh ubahlah selepas ini . Dan Zu yakin juga yang sedang dengarkan Negeri FM sekarang ini, semuanya sikap bertimbang rasa itu tinggi. Takkanlah buat benda-benda macam ni. Sama-sama kita ambil iktibar dengan perkara yang berlaku ini. Dalam pada kita bersukan tu, bersukan juga, seronok-seronok juga, tapi pastikanlah semua selesa kan, tak ada mengganggu sesiapa. Jadi itulah dia sedikit perkongsian yang tular pada minggu ini. Selepas ini kita nak kongsikan banyak lagi cerita kepada anda semua. Kena terus bersama dengan Zu, sebab selepas ini kita terus je nak layan lagu di tangga ke-12. Lagu ni naik 2 anak tangga minggu ini, dah berada 4 minggu dalam carta. Komposer Amzah Sabri, lirik oleh Bunga, dinyanyikan juga oleh mereka berdua. Termenung. Jom kita layan Carta Hits Negeri FM.
1: Carta Hits Negeri FM, nombor 12.

0: Negeri FM ingat sampai bila-bila. Masih lagi Zoo dekat sini dalam carta hits Negeri FM. Tadi lagu di nombor 9 dengan lagunya Sempurna, nyanyian Hariz Azman featuring Yoni Boy. Lagu ciptaan sepenuhnya oleh Hariz Azman, Yoni Boy dan juga Justin Siow kekal di tangga ke-9 minggu ini, baru 6 minggu dalam carta. Manakala lagu di nombor 10, Juliet, Akim and the Magistrate, komposer oleh Akim and the Magistrate, lirik oleh Bunga Cantik, dah berada 20 minggu dalam carta. Dan lagu ini kekal di tangga ke-11 minggu ini, dah berada 22 minggu dalam carta. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh penyanyi ini sendiri, Aina Abdul dan juga Amir Jahari, Ayo Pulang. Okey, ni Zoo nak kongsi dengan anda cerita artis antarabangsa. Apalah ceritanya kan? Pelakon Indonesia Cinta Laura, siapa tak kenal? Kalau dulu-dulu waktu Zoo sekolah rendah dulu, memang tengah sibuk layan drama bersiri Indonesia, lakonan Cinta Laura. Zoo yakin ada juga yang tengah dengarkan sekarang ini, memang fans Cinta Laura dari kecil lagi. Ini ada satu artikel lah yang berkongsi berkenaan rutin Cinta Laura yang sangat menarik. Sebab beliau memilih untuk tidak sentuh telefon atau gadget selama 1 jam pertama selepas bangun tidur. Boleh ke tidak anda semua buat? Kalau macam Zoo pun, awal-awal lagi kita dah tengok telefon, bukan apa. Tengok jam, jam loceng berbunyi kan. Lepas tu melaratlah buka media sosial, celik mata terus tengok media sosial. Itu kalau Zoo lah. Tak tahulah kalau anda semua kan. Okey, katanya amalan itu sudah dilakukan selama 9 bulan dan Cinta Laura sendiri merasakan perubahan pada fokus serta kestabilan emosi dirinya. Jadi dalam tempoh 1 jam yang Cinta Laura tak tengok telefon itu, dia habiskan masa untuk membaca sekitar 10 hingga 15 minit, beribadat, sarapan dan juga bersenam. Bagus kan? Jadi dekat situ pun Cinta Laura bagi tahu yang memang ada perubahan pada fokus serta kestabilan emosi. Jadi mungkin perkara yang baik macam ni takkanlah kita tak nak ikut kan? Kalau sebelum ni mungkin kita punya rutin tu setiap kali bangun je tengok telefon dulu. Bolehlah kita cuba. Janganlah sejam terus macam Cinta Laura tadi. Kita cuba dengan 10 minit ke 15 minit dulu ke tak tengok telefon. Kita tengok macam mana kesannya tu nanti dekat diri kita. Jomlah kita sama-sama berubah ke arah hidup yang lebih sihat kan. Kurangkan telefon, lebih banyakkan bersenam. Gitu. Pesanan untuk diri Zoo jugalah. Okey, sama-samalah kita cuba untuk tukar rutin kita selepas ini. Okey? Jadi jom kita nak dengarkan lagu selepas ini, lagu di nombor 8, nyanyian Syiha Zikir dengan lagunya Minta Ampun. Lagu ini ciptaan oleh Hafiz Hamidun, liriknya oleh Fetri Yahya. Naik 2 anak tangga, dah berada 19 minggu dalam carta.
1: Carta Hits Negeri FM nombor 8.

Itu dia tadi persembahan Marsha Milan dengan lagunya Hati Yang Tak Terbalas. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Marsha Milan dan juga Inas Mohtar. Dah berada 12 minggu dalam carta minggu ni, naik 2 anak tangga. Manakala lagu di nombor 7, Gila Bayang, nyanyian Amar Haikal. Komposer dan lirik Naim Daniel, Adib Hamdi dan juga Amir Firdaus. Minggu ni turun 1 anak tangga, baru 5 minggu dalam carta hits Negeri FM. Baiklah, untuk anda yang masih lagi kekal setia bersama dengan carta hits Negeri FM, terima kasih banyak-banyak Zul ucapkan. Sebentar nanti kita akan tahu lagu yang terkeluar dan juga nak layan sama-sama lagu pencalonan untuk minggu ini. Tapi sebelum tu, macam biasa, Zuna ingatkan kembali untuk anda terus undi lagu-lagu kegemaran anda setiap minggu sebelum hari Ahad. Nak undi setiap hari boleh, nak undi sehari tu sampai 10 kali pun tak ada masalah lah. Yang penting anda puas hati. Tapi macam mana caranya? Senang sahaja. Anda singgah je di Facebook dan juga Instagram Negeri FM Official. Nanti cuba cari post poster carta hits kan. Dekat bahagian caption tu akan ada link easy poll. Anda tekan je link tersebut dan boleh undi lagu-lagu kegemaran anda. Senang je caranya. Ajaklah ramai-ramai untuk undi lagu-lagu yang anda suka. Yang mereka suka jugalah, senang cerita. Baiklah, untuk minggu ini, untuk lagu yang terkeluar, kita terpaksa ucapkan selamat tinggal untuk lagu nyanyian Ernie Zakri, Dansa. Lagunya juga ciptaan sepenuhnya oleh John Jeeves dan juga Ernie Zakri, hanya berjaya kekal 22 minggu dalam carta. Minggu ini undian tidak mencukupi.

0: Kalau anda tak nak lagu-lagu yang anda suka terkeluar, pastikan anda jangan lupa untuk terus undi lagu kegemaran anda setiap minggu. Okey, jadi jom terus kita nak layan lagu pencalonan untuk minggu ini. Menariknya, lagu pencalonan minggu ini bukan sekadar tentang suara dan melodi, tetapi juga tentang keberanian nak cuba sesuatu yang baharu. Sebab apa? Penyanyi ini mengakui dirinya masih belajar dalam menghasilkan lirik, namun pengalaman itu menjadi langkah untuk lebih serius dalam berkarya. Malah, lagu terbarunya ini turut mendapat perhatian pendengar dan terima respon positif sejak ia dilancarkan. Kalau sebelum ini, lagu etnik kreatif penyanyi ini juga pernah tercalon dalam carta hits negeri FM, kini kembali tercalon dengan lagu single terbarunya ini, Pulang, yang dikatakan lagu ni baik lirik dan juga melodi dia tu seakan-akan lagu waktu kita kanak-kanak dulu. Gelang Sipaku Gelang, macam tu ke? Kalau nak dengar betul-betul lagu Pulang ini, jom kita layan lagu pencalonan untuk minggu ini. Lagu ciptaan sepenuhnya oleh Iki Hiu, Anik Ifat dan juga Wani Carey, dinyanyikan oleh Wani Carey, Pulang. Jom kita layan lagu pencalonan untuk minggu ini.
1: Pencalonan minggu ini.

0: hits Negeri FM bertemankan Zoo sekarang ini. Tadi lagu di nombor 4 baru saja menghiburkan anda, nyanyian Wani Hasrita dengan lagunya Lembayung Tari. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Hil Husaini dan juga Iki Hiu. Naik satu anak tangga minggu ini, dah berada 17 minggu dalam carta. Manakala lagu di nombor 5, nyanyian Nuha Baharin X Mimpi, lagu ciptaan sepenuhnya oleh Sufairah Muhammad dan juga Ezra Kong dengan lagunya Malam-Malam. Turun satu anak tangga, dah berada 11 minggu dalam carta. Okey, baiklah, ini Zuna kongsikan kepada anda semua pendengar setia Carta Hits Negeri FM. Berkenaan artis tanah air, ini istimewa sebab Zuna ada terbacalah satu artikel ni apabila Jacqueline Victor berkongsi akan membawa nama Malaysia ke China sekali lagi menerusi Singa 2027. Jadi antara persediaan beliau adalah semestinya memperbaiki penguasaan bahasa Mandarin. Kalau sebelum ini dia dah pernah menyanyikan lagu Mandarin dalam pertandingan Singa 2026, nampaknya penyertaan kali ini bukan sahaja beliau nak hebat dalam nyanyian sahaja, tetapi nak hebat juga berbahasa Mandarin. Itu je. Jadi kita sama-sama nantikanlah nyanyian Jacqueline Victor selepas ini. Kalau lagu berbahasa Mandarin mesti lagi power. Jadi itulah dia sedikit perkongsian berkenaan artis tanah air. Selepas ini kalau anda pun nak belajar bahasa lain kan, tak ada masalah pun sebenarnya untuk kita tambah ilmu pengetahuan. Bukan apa, kadang-kadang kalau lagi banyak berbahasa, orang kata banyak bahasa yang kita pandai kan, lagi banyak peluang rezeki datang kan. Senang untuk berkomunikasi pun satu juga. Memang tak salah pun kalau kita nak belajar bahasa lain. Okey, jadi jomlah kita selepas ini nak layan lagu di tangga ketiga, dah pun top 3 dalam carta Negeri FM. Sekejap betul masa berlalu kan. Jadi jomlah kita sama-sama dengarkan lagu hasil ciptaan sepenuhnya oleh Emilia Azizan. Minggu ini kekal di tangga ketiga, Jenna Sara. Jom kita layan Carta Hits Negeri FM.
1: Carta Hits Negeri FM
2: Nombor 3.

0: itu tadi Sayang Orang Yang Sama, nyanyian Adira Suhaimi. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh Mas Dewangga dan juga Jova Devito. Lirik oleh Mas Dewangga, Jova Devito dan juga Dato' Aris Abdul Rahman. Minggu ni naik satu anak tangga. Kembalikan lagu Sayang Orang Yang Sama di tangga juara untuk carta hits minggu ini. Tahniah untuk anda semua yang undi lagu Sayang Orang Yang Sama. Tahniah juga buat lagu di tangga kedua, masih nyanyian Sakura Band, komposer dan lirik oleh Luck dan juga Adi Prio. Kalau minggu lalu berada di tangga juara, minggu ini turun satu anak tangga di nombor 2. Dah berada 14 minggu dalam carta. Okey, baiklah. Juara kita dah tahu. Lagu pencalonan minggu ini pun kita sama-sama dah dengarkan. Itu bermakna Zu dah nak tutup kedai untuk carta Hits Negeri FM. Terima kasih banyak-banyak Zu ucapkan untuk anda yang dah layan selama 2 jam ini. Jangan lupa untuk terus undi lagu-lagu kegemaran anda. Okey, ajak ramai-ramai untuk layan carta Hits ini setiap hari Ahad pukul 10 pagi sampailah pukul 12 tengah hari, dan anda boleh dengarkan siaran ulangan pada pukul 9.15 minit malam ini sampailah pukul 11 malam. Zu minta maaf jika ada yang terkurang. InsyaAllah akan diperbaiki sentiasa untuk anda semua. Okey, jaga diri, jaga kesihatan semua. Bye-bye. Assalamualaikum.
1: Carta Hit Negeri FM.
2: Betul ke tak puas dengan Carta Hit Negeri FM?
3: Betul.
2: Kalau macam tu, jangan risau. Apa kata anda layan siaran ulangan Carta Hit Negeri FM setiap Ahad pukul 9.15 minit malam. Carta Hit Negeri FM, ingat,

0: Dengarkan Carta Hit Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.
1: Demikian tadi saudara Carta Hit Negeri FM ulangan yang diterbitkan dan dikendalikan sendiri oleh penerbitnya. Siapa lagi kalau bukan Zuhaira Zamri aka DJ Zoo. Okay, itu ceritanya tentang Carta Hit. Dan tepat pukul 11 malam nanti kita akan kembali ke Pusat Berita Radio Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur. Dan kita akan kembali selepas itu saudara seperti biasa dengan lagu-lagu romantis terbaik. Jadi kekal setia bertemankan YK sehingga pukul 12 tengah malam nanti, hanya di Ruang Udara Negeri FM menerusi 3 gelombang utama 92.6, 95.7 dan 107.7.

mengatasi keberanian diri dan menguji batas kemampuan di luar kebiasaan. Aksi setiap Ahad 4:30 petang di saluran Sukan RTM.

0: Malu lah pagi ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udah ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari tu?
0: Wan tak akan cari Dario Wan nyata mana hilang.
1: Oh, radio. Mana Wan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar Dario lah apa lagi.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak Dario.
1: Iyo Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: iyo
0: kok? Iyo. Macam mana?
1: Senang ya Wan, Wan pergi ke RTM klik, pilih radio Negeri FM.
0: Lahai kosak ni.
1: Senang kawan kan? Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Berita seterusnya, sebanyak 3,790 kenderaan mewah disita Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ menerusi op luxury dari Jun 2025 sehingga semalam. Menurut pengarah kanan penguatkuasa JPJ, Datuk Muhammad Kifli Mah Hassan, Negeri Sembilan mencatat jumlah sitaan tertinggi membabitkan 469 kenderaan, diikuti Selangor 410, Kuala Lumpur 382, Johor 367 dan Pulau Pinang 357.
1: Kesalahan yang paling serius ialah op ataupun kereta luxury ini tidak renew road tax dan insurans. Itu kesalahan paling utama. Dan apabila kita kesan lain-lain kesalahan, ada di antaranya kenderaan ini pemandunya tak ada lesen memandu dan ada juga yang mempunyai kesalahan-kesalahan teknikal yang lain.
0: Beliau berkata demikian ketika kepada pemberita di Ibu Pejabat JPJ Kelantan. Pesta Flora Negeri Kelantan 2026 bukan sahaja menarik peminat tanaman, malah menjadi platform kepada usahawan florikultur meningkatkan jualan dan memperkenalkan perniagaan mereka. Pesta selama 4 hari sejak 24 September di Taman Perbandaran Tengku Anis, Kota Baru itu diadakan bersempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Sultan Kelantan, Sultan Muhammad ke-57. Ikuti pandangan usahawan florikultur Ahmad Syakir Muhammad Rozi dan Iskandar Zulkarnaim Arif.
2: Bagi saya nya, kalau ada pesta lagu ni, ia banyak membantulah dari segi sale, dari segi customer, sebab customer kita akhirnya kenal kita melalui program-program lagu ni. Lepas pada ni mungkin dia boleh pergi di nursery kita untuk beli.
3: Takat semalam punya dalam 6,000 ke 8,000. Hari ni belum kira lagi, sebab sampai tengah malam kita akan berjual. Pesta Flora ni antara platform yang baiklah untuk usahawan muda atau usahawan yang menjual di online ni untuk mendapat penghasilan yang lebih, sebab dekat nursery ni orang-orang yang tertentu je yang tahu. Kalau kita dekat sini, semua orang dapat tahu.
0: Pesta itu merekodkan kira-kira 100,000 pengunjung dari dalam dan luar Kelantan dengan tarikan antaranya pameran lanskap bertemakan Laman Fantasi serta pelbagai spesies bunga. Seorang lelaki berusia 31 tahun dari Kubang Pasu, Kedah meninggal dunia akibat rabies hari ini selepas digigit anjing terbiar pada Ogos lalu. Jabatan Kesihatan Negeri Kedah memaklumkan mangsa mendapatkan rawatan selepas kejadian tetapi tidak menerima rawatan pencegahan rabies selepas pendedahan. Mangsa mula mengalami gejala seperti kelesuan, kebas, kesukaran menelan, takut kepada air dan perubahan tingkah laku pada 18 September lalu, sebelum disahkan dijangkiti rabies pada 26 September. Kes itu merupakan kes rabies dalam kalangan manusia pertama dilaporkan di Kedah sejak 1998. Luar negara, Thailand mengisytiharkan cuti umum khas selama 2 hari bermula esok di Bangkok dan 3 wilayah berhampiran berikutan langkah pihak berkuasa mempentingkan usaha menangani banjir di kawasan berkenaan. Perdana Menteri Anutin Chanvirakul berkata cuti umum itu terpakai untuk Bangkok, Nonthaburi, Pathum Thani dan Samut Prakan bagi mengurangkan limpahan kesan banjir serta memudahkan pergerakan orang ramai. Sekurang-kurangnya 27 orang maut dalam dua kejadian tembakan rambang di Afrika Selatan. Serangan pertama di sebuah bar di Johannesburg mengorbankan 17 orang dan mencederakan 15 yang lain selepas 8 lelaki bersenjata melepaskan tembakan ke arah pelanggan. Dalam kejadian berasingan berhampiran Cape Town, 10 orang maut manakala 11 lagi cedera. Polis masih menyiasat motif kedua-dua serangan. Tiada sebarang tangkapan dibuat. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, perubahan saat akhir susulan kecederaan dua pelari utama Muhammad Azim Muhammad Fahmi dan Danish Iftikhar Muhammad Rosli menyaksikan misi kuartet 4x100 meter negara untuk mara ke akhir tidak kesampaian. Dua pelari itu digantikan oleh Muhammad Armin Zahril Abdul Latif dan Muhammad Haziq Muhammad Akhir untuk bergandingan dengan pengiraan Aidil Auf Hajam serta Muhammad Umaira Subri. Mereka menamatkan saringan satu di tempat kelima dengan catatan 39.99 saat. Sementara itu, kuartet 4x100 meter wanita negara turut terkandas pada peringkat saringan. Di disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kuasa veto Majlis Keselamatan PBB mesti dimansuhkan. Peruntukan jualan rahmah perlu ditambah. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
4: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

11.18 minit malam. Masih lagi bertemu dengan WK di sini. InsyaAllah dalam ruangan lagu-lagu romantis ini akan kudara sampai pukul 12.30 malam nanti. Menerima seadanya kita bukanlah perkara mudah buat pasangan. Menerima segala kekurangan kita bukanlah mudah bagi seseorang. Tapi kalau kita benar ikhlas menyasihi dan menyayangi seseorang, pastinya ia akan mampu kita hadapi, menerima segala kekurangan dengan seikhlas hati, mengasihi dengan penuh kasih sayang tanpa memikirkan kekurangan. Alangkah bagusnya kalau mereka menerima seadanya kita, kerana mencari pasangan yang memahami bukanlah perkara yang mudah, tetapi ia memerlukan keikhlasan yang benar-benar dari hati. Semoga kita tahu kita adalah pelengkap kepada seseorang yang akan membawa kita ke jalan bahagia, insyaAllah. Saudara, anda akan ditemani dengan lagu-lagu romantis terbaik bertemankan YK sehingga pukul 12.30 malam nanti, hanya di ruang udara di Grand FM, Ekspresi Malam.

Kegembiraan bukan mengenai memiliki segala yang anda mahukan, tetapi menikmati apa yang sedang anda miliki. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

1000 tahun lagi Imran Najmain saudara. 11.41 minit malam. Itulah yang kita harapkan kan. Biarlah beribu tahun, kita doakan semoga kasih sayang kita tak pernah sedikit pun berubah. Sebab kalau kita dah sayang seseorang tu, kita sayang sampailah hujung nyawanya. Biarlah ia memakan tahun yang sangat lama. Kita ambil contoh daripada mereka, mereka yang punya pengalaman, khususnya mak ayah kita, bagaimana mereka terus menghasilkan kasih sayang, sentiasa mengasihi antara satu sama lain. Walaupun dah berumur, tetap mencintai antara satu sama lain. Kita belajar daripada mereka saudara. Mungkin sedikit sebanyak pengalaman yang mereka ada tu boleh mengajar kita, supaya kita juga boleh ikut jejak mereka, berbahagia sampai bila-bila insyaAllah. Okay? Terus kekal setia bersama-sama kami dengan lagu-lagu romantis terbaik.

hati yang tak terbalas menutup tirai pertemuan kita saudara dengan Marsha Milan sebentar tadi 11.50 minit malam. InsyaAllah pertemuan ini bukanlah perpisahan, tetapi kita berehat sementara seketika sebelum kita dipertemukan semula insyaAllah esok petang pukul 6 sampai pukul 12.30 malam hari Isnin. Okay, seketika ni nanti saya akan pinjamkan anda ke siaran ini ke Nasional FM. InsyaAllah kita akan bertemu semula besok pagi pukul 6 pagi bertemankan rakan setugas Farah Nasri. Okay, jadi kalau ada salah silap sepanjang bersiaran, ampun dan maaf saya pinta. Semua yang baik itu datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan serba kekurangan itu hadirnya dari saya insan biasa insyaAllah. Apapun, selamat malam, selamat beristirahat dan selamat kembali cergas untuk minggu yang seterusnya untuk menjalani kehidupan kita. Assalamualaikum, selamat malam, bye-bye.

0: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata, dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

0: Hei, mana lah pagi ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalihan lah dari udah ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari tu?
0: Wan, tak nak cari Dario Wan ni atas mana hilang.
1: Oh, radio. Mana Wan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar Dario lah, apa lagi?
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak Dario.
1: Iya, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: iya
0: kok? Iya. Macam mana?
1: Senang, ya, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
0: Lahai kosak ni.
1: Senang, Wan, kan? Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Terus mendengar Negeri FM, 92.6, 95.7 dan 107.7.

Ya Allah, pada malam dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana, dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami, di dunia dan di akhirat.

Sonar FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Tepat jam 12.30 malam tadi, kita sudah pun membuka lembaran hari yang baru bersama-sama. Hari ini, hari Isnin, 28 September 2026 bersamaan 16 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Sekiranya ada perkara yang tidak diingini berlaku semalam kepada anda, kita lupakan dulu sebentar, letak ke tepi dahulu. Untuk 6 jam seterusnya, biar ada lagu, cerita dan suara Mira yang menemani perjalanan awal pagi anda. Saya Mira dan mulai sekarang sehingga jam 6 pagi nanti, inilah masa kita dalam geng burung hantu. Jadi selesakan diri sendiri, kita mulakan 6 jam kita bersama di mana? Di Nasional FM, sentiasa di hati.

Cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Dan yes, korang kekal berhubung dengan setiap momen RYT Bank, Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memberiakan pengalaman digital korang. So, pakai JC, ajak member, stand by suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN. Jangan lupa saksikan

ke 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan bersama YTL, RYT Bank Right Bank, dan Yes dan Ilmu Chen.

tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Ha. Macam mana setakat ni game burung hantu? Masih boleh ikut rentak lagi tak? Rentak rock yang Mira pilihkan lagu-lagu ni. Macam Mira kata tadi, sejam pertama ni memang Mira sengaja pilih lagu yang bunyinya lebih keras sedikit dan bertenaga. Kita bagi peluang lah dekat gitar dan drum buat kerja lebih sikit malam ni. Kalau dekat rumah tu boleh layan dengan tenang-tenang ya. Walaupun lagu rock, layan tenang-tenang. Tak perlu sampai satu rumah tahu yang anda tengah dengar lagu rock sampai pukul 2, pukul 3 pagi nanti. Jadi kita teruskan lagi rentak rock bersama Mira di Nasional FM sentiasa di hati. Ini dia Berjuta Batu daripada Def Capsi.

0: sebagai pengguna media sosial, ada etika yang perlu anda ikuti juga. Antaranya,
1: jangan bergaduh kerana pergaduhan boleh menyebabkan tekanan jiwa.
0: Gunakanlah media sosial sebagai tempat berkongsi pendapat dan maklumat sahaja.
1: Juga berikan harapan bukan kecaman tau.
0: Elakkan bincang isu yang sensitif kepada setengah rakan anda. Kita tak naklah ada yang merajuk, ada yang marah, ada yang tersinggung. Kita tak nak macam tu tau. Jadi,
1: layarilah internet.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

Toxic daripada Alif Sata and the Locos baru saja anda dengarkan di National FM Sentiasa di Hati. Okey, seperti yang kita tahu, hujung minggu pun dah sampai ke penghujungnya. Esok dah kena kembali bekerja. Jadi mesti ada yang sekarang ni dah mula teringat, alah esok dah Isnin dah. Kan? Nah, itu yang Mira ada sebenarnya muat naik gambar Mira di muka-muka National FM Sentiasa di Hati. Sebab Isnin ni katanya sinonim dengan Monday Blues. Mira pun hari ni berbaju biru, kalau anda boleh lihat lah kan. Saya berbaju biru, tapi tak semestinya saya berbaju biru. Maksud anda punya mood pun perlu Monday Blues. Ya? Kita nak jadikan Monday ni Monday manis. Bercakap mengenai muka buku National FM Sentiasa di Hati, saya ingin menyapa atau menyantuni rakan-rakan pendengar yang telah meninggalkan komen di gambar yang telah saya muat naik. Antaranya kita ada UPS, salam dari Kuala Terengganu hadir, kita layan sampai pagi, waalaikumsalam. Kita ada Gimau Selatan, Cik Burger dan rakan-rakan, Saril, Fadli, Alus dari Kelapa Sawit, Kulai Johor on, assalamualaikum, waalaikumsalam. DJ Mira dan geng burung hantu. Kita juga ada Ita Chot, assalamualaikum DJ Mira dan JBH, waalaikumsalam. Selamat tengah malam semua, moh dengarkan radio National FM Sentiasa di Hati sampai ke pagi koma, Ipoh Mali. Kita juga ada Princess Sue, katanya hai semua, assalamualaikum DJ Akak Mira comel. Waalaikumsalam Princess Sue, mesti comel juga awak kan. Selamat pagi, happy konti menerusi segmen nasional GBH 12 hingga 6. Semoga sihat selalu. Kita juga ada Muhammad Yusof, Ganu hadir GBH. Selamat tengah malam DJ Mira, moga sihat happy selalu. Selamat bertugas Radio Nasional FM Sentiasa di Hati, GBH terbaik. Selamat terhibur dengan pendengar Nasional FM. Selamat tengah malam sahabat-sahabat layan lagu rock. Kita juga ada Razak Balangi, assalamualaikum DJ Mira. Katanya selamat tengah malam Isnin, selamat bertugas. Selamat bertugas juga kepada siapa yang mungkin tengah bertugas shift malam ataupun memandu. Kita juga ada Nenek Ani, dia hantar stiker comel ni. Ada burung hantu dengan mata lentik betul stiker dia. Kita juga ada Dark Red Sabah Ons. Ada Jamal Aloha, assalamualaikum. GBH Butterworth hadir bersama DJ Mira sampai 6 pagi. Jom layan. Okay, teman saya sehingga 6 pagi, okey? Kita juga ada Hazrul Biramli yang hantar gambar. Gambar apa ni? Seperti laut itu tenang nampaknya. Lautan biru. Kita ada juga, ialah mentang-mentang mandi blues kan, lautan biru dia bagi. Kita juga ada Nida Wahida, assalamualaikum, selamat tengah malam DJ Mira dan semua pendengar setia GBH National FM Sentiasa di Hati. Dari Senai JB, meluncur hadir menemani geng burung hantu. Mandi blues esok Isnin, permulaan hari baru. Jangan ya, tak nak mandi blues ya. Kita juga ada Siti Hijanah Tajul Rahim Jannah, good night, relax your soul and have a peaceful sleep katanya. Kita kata happy Sunday juga. Oh dah mandi dah, tapi tak apalah. Mungkin ada rasa lagi apa yang kata, rasa-rasa suasana Ahad hujung minggu tu kan. Kita juga ada Elbiana Rosliana Lia, salam segulai sejalai Kumang Sarawak, hadir dari kampung rumah panjang Enduku Baruh di Saratok Sarawak. Selamat tengah malam, tanya semua happy ke? Katanya selamat menjalankan tugas ya, semangat rajin buat adik manis comel Cik Mira yang kabar baik selalu dengan layan luncur National Gang Burung Hantu 12 hingga 6. Menjadi mood Monday Blues, no, mirip salju putih putih sejuk. Sebab dah lama 3 bulan agak tengok dalam National Relax untuk temankan sahabat Akak Manis Aida Jia. Selain macam juga, masih ingat awak kan Mira, ingat dulu saya pernah orang kata menemani Aida Jia juga dalam siaran National Relax. Semoga kita terhibur lagi pelbagai pilihan lagu-lagu hit rate terbaik, lebih lemaik, mantap. Kita juga ada Razak Balangi, jom layan dan berhibur bertemankan DJ Mira di segmen National GBH dengan lagu-lagu pilihan terbaiknya hingga ke 6 pagi. Okey, selepas ini saya akan menyapa lagi rakan-rakan yang meninggalkan komen. Kita nak teruskan lagi. Tadi saya sebut Monday Blues, biru semua kan. Lagu seterusnya ni pun ada kaitan dengan biru juga. Lagu apa tu? Ini daripada Ella, Permata Biru. National FM, Sentiasa di Hati.

Lebaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: mesej pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu, bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni, bang. Beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah orang tersayang.
3: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

4 minit pagi dan anda masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. 2 jam sebelum tadi kita dah puas layan lagu rock keras, rancak. Sekarang kita nak tukar rentak pula. Ha, untuk sejam seterusnya ni, Mira nak bawa anda layan lagu-lagu jiwang, lagu-lagu sedih yang melodinya boleh buat kita menyanyi sekali, walaupun cerita dalam lagu tu bukan cerita kita pun, tak ada kena mengena dengan kita pun. Tapi itulah lagu jiwang kan. Ha, tak perlu tengah patah hati pun, tetap boleh kita hayati, ibarat macam kita yang baru kena tinggal semalam. Okay, jom kita mulakan jam 2 pagi bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Ini dia, suratan atau kebetulan.

0: Sekejap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Bulan bersama YTL dan Yes. Korang kekal berhubung dengan setiap momen. RYT Bank, Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital korang. So, pakai JC, ajak member, standby suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.

0: cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Apa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan berterima langsung di RTM Click.

Nasional FM sentiasa di hati. Tadi Still Loving You daripada kumpulan Scorpions. Dan sekarang saya bukan sahaja bersiaran di radio, saya juga bersiaran di TikTok Nasional FM. Dan kalau saya boleh menyapa yang sedang menemani saya ni, antaranya ialah Ehsan Adlu, Amy Saujana, Asmadi Madi, Alif Zaya Zaya, ada Wani, ada Fazila Nasir, Yati Enterprise, Kak Ma, Azmi Muhammad, Nikmah House of Shah. Kita ada Abang Sinar Baru Hidup, kau nama kan. Kita ada Myo Satria, kita ada The Sale, kita ada Chi, kita ada siapa lagi ni, Kak Yong Iza, ada ramai lagi. Jadi jika anda ingin menyapa saya secara langsung, kita juga ada shade.k.d.h1242. Selamat pagi katanya. Selamat pagi, assalamualaikum semua. Jadi jika anda ingin menyapa saya secara langsung, tengok muka bertentangan mata, bolehlah singgah ke TikTok Nasional FM. Okey, baik. Kalau tadi Scorpions kata Still Loving You. Oh, ada lagi ni ya, katanya Siti Orange dan juga Umi Rohani. Salam DJ Mira, selamat pagi. Selamat pagi semua. Okey, baik. Kalau tadi saya mainkan lagu Still Loving You daripada kumpulan Scorpions, maksudnya apa? Masih lagi mencintai. Tapi kalau seorang sahaja yang Still Loving You, yang seorang sahaja yang masih mencintai, tapi yang seorang lagi dah moving on, dah mula melepaskan segala kenangan, nak maju ke hadapan, susah juga tu. Yang paling indah mestilah bila dua-dua ada perasaan yang sama. Perasaan sayang tu datang dari kedua-dua belah pihak kan, sama-sama sayang, sama-sama memahami. Orang kata sehati dan sejiwa lah. Dan itu juga tajuk lagu kita selepas ini, Sehati dan Sejiwa daripada Haslinda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang pukul 3, 5 saat lagi dah masuk 3:10 pagi. Dah pukul 3 dah, dah masuk pukul 3 dah. Ini kat waktu macam ni, kalau tengok jam pun mungkin ada yang terus terfikir, lah dah pukul 3 dah. Mungkin tadi sibuk main telefon, kata nak tidur. Tapi sekejap lagi, sekarang dah pukul 3 dah. Maknanya 3 jam dah Game Burung Hantu menemani Mira. Jadi Mira nak menyapa, nak menyantuni rakan-rakan pendengar yang telah meninggalkan komen di bawah gambar yang Mira muat naik di muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada gambar-gambar tersampai. Nama dia, ui, katanya, "Assalamualaikum DJ Mira Manja Manis dan geng GPH." Waalaikumsalam. "Selamat tengah malam, selamat bertugas di Nasional FM sentiasa di hati. RTM teman setia anda, hadir dari Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh Perak. Ipoh mari tak ada sombong, okey?" Okey, kita ada juga Janazai. Oh, dia hantar gambar stiker TikTok. Stiker TikTok pula. Stiker burung hantu berpusing-pusing. Sebab kita geng burung hantu kan? Dia kata pula, "It is Monday, ya Allah. Tak cukup Monday blues. Diingatkan pula kita hari ni Isnin." Tak apa, jangan risau. Walaupun hari Isnin, mulakan hari anda dengan positif, okey? Kita ada juga Zek Pak Ya, "Salam GBH." Waalaikumsalam. Kita juga ada Jordan Jimmy Tangai, "Salam DJ Mira dan geng-geng burung hantu. Nasional FM sentiasa di hati. Semoga DJ dan semua sentiasa sihat-sihat selalu. Salam dari kami Singapura. Hadir malam ni berteman GBH sampai jam 6 pagi. Buat rakan saya Nazmal dan Abang Putra-Putra, pandu lori hati-hati. Kalau mengantuk berhenti rehat sekejap. Kerja tak apa, boleh selesai. Keselamatan harus diutamakan." Juga pesanan kepada abang-abang lori lain juga, pandu hati-hati. Seperti yang Jordan kata, kerja boleh selesai, tapi keselamatan harus diutamakan. Biar lambat asalkan selamat. Kita juga ada Saljah Piai. "Waalaikumsalam, selamat bertugas." Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ada juga YB Raja Tun Dr. Philip Maling. "Assalamualaikum, selamat tengah malam." Waalaikumsalam. "DJ Mira dan selamat bertugas hingga 6 pagi. Hadir lapor diri pada Nasional GPH. Nasional FM sentiasa di hati." Kita ada juga Muhammad Mohaimin. "Assalamualaikum DJ Mira, selamat tengah malam dan selamat bertugas di segmen Nasional GPH bermula dari 12.30 malam sehingga 6 pagi nanti." Waalaikumsalam. Kita juga ada Kak Noisa. "Assalamualaikum DJ Mira, Manja Manis dan geng GPH semua sampai 12 hingga 6 pagi. Selamat tengah malam. Nasional FM sentiasa di hati. RTM teman setia anda, hadir dari Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh Perak." Okey, tadi saya menyantuni rakan di muka buku. Sekarang saya nak menyantuni rakan-rakan di TikTok. Saya, seperti yang saya katakan sebelum ini, saya sudah mula bersiaran di TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Khairul Anwar, kita ada Ni'mah House of Shah, kita ada siapa lagi ni, kejap ya, kita ada Hero of the Day, kita ada Saiful Zulbahari, kita ada Someone's Wife, Fika katanya from Cerasia, geng burung hantu dengan suami, tengah tengok TikTok kita dengan suami dia. Okey, kita juga ada Ajul Husni, Zakatan, Helmi, Neru Matthew, Saiful Zubahari tadi dah sebut kan. Kita ada Apple, Rusina 1606, Fatimah Man, Nur Azman, Suziana Ahmad 93, Syuk Sukri, Pak Langman, Didi, Kasiran Kasnan, Dahara. Siapa lagi kita ada ni? Kita ada Apple ada kan? Zakatan ada. Oh, Hero of the Day nama dia. Okay. Kita ada Rosan Harun juga. Ada ramai lagi. Seperti yang kita ada Shilan juga. Seperti yang saya katakan, jika anda ingin bersembang dengan saya, boleh masuk singgah ke TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga Izian Syukuran Official. Terima kasih kerana singgah ke TikTok Nasional FM. DD2026 juga ada. Okey, kita nak sambung lagi dengan lagu seterusnya. Yalah, tadi baru je pukul 12.30 malam, lepas tu pukul 1, lepas tu pukul 2, tengok-tengok dah pukul 3 dah kan. Itulah bila kita dah selesa layan lagu, masa pun berjalan tanpa kita sedar. Dari lagu rock kapak, rock keras, rock rancak. Lepas tu kita jiwang sama-sama, slow rock. Lengkap dah perjalanan kita malam ni. Tapi jangan ke mana-mana, sebab kita baru sahaja separuh jalan. Baru je 3 jam geng burung hantu teman Mira. Mira pun baru 3 jam je temankan geng burung hantu. Masih ada 3 jam lagi untuk Mira temankan anda sehingga jam 6 pagi. Okey, ini dia lagu seterusnya daripada kumpulan Gigi, Nakal. Nasional FM sentiasa di hati.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skema akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skema untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal palsi, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Bintang daripada Budak Kacamata. Masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Kita sudah menghampiri jam 4 pagi. Walaupun 4 pagi, saya masih lagi nak menyantuni ni rakan-rakan pendengar saya di buku-buku Nasional FM, sentiasa di hati. Kita ada Nikmas. Selamat pagi DJ Mira dan rakan sahabat GBH. Happy bersama Nasional FM, sentiasa di hati layan. Kota baru hadir. Kita ada juga Hasno Rizal. Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat bertugas, GBH hadir. Hai DJ Mira. Oh, dia kata Mira-Mira on the wall. Selalunya Mira-Mira on the wall kan. Ini dia kata Mira-Mira on the wall. Jom layan sampai pagi. Oh, peronda jaket biru sudah mari. Yelah, kita kan apa ni, pakai baju biru kan, peronda jaket biru buat kita. Kita ada juga Lin Roslinda. Salam Mira, selamat pagi semua geng burung hantu. Kita ada juga Dani Ani. Selamat tengah malam, Isnin dah mai. Jangan bagi mood lemau menang, kita kasih meriah sikit. GBH, DJ Mira on terus sampai hilang Monday Blues. Salam dari Dani Ani, Kuala Krau, Perak. Kita ada saya tak pasti dah baca ke belum, Pak Su Omar. Assalamualaikum DJ Mira, selamat malam dan selamat bertugas di segmen geng burung hantu konti Nasional FM. Semoga dipermudahkan urusan harian dan cerialah selalu hendaknya. Okay, kita ada juga Jumizan Atan. Selamat bertugas DJ Mira, geng wakaf kampung Kangka Caah, sentiasa mana-mana GBH, support terus. Kita juga ada Tantari dan Mas Mira. Hai GBH dari Sungai Besar. Kita ada Awan Hitam, kata yang Assalamualaikum GBH. Waalaikumsalam. Kita ada juga Azrul Hafiz. Assalamualaikum dan selamat tengah malam DJ Mira dalam segmen Nasional GBH. Waalaikumsalam. Asyik ada stiker nak tidur lagi tu kan. Tak apa, kalau nak tidur silakan tidur, tapi kalau rasa perlukan teman, boleh dengan Nasional FM. Okay, kita ada Marsa Saleh. Assalamualaikum DJ Mira, selamat bertugas GBH, on terus sampai pagi. Sahabat bersama DJ Mira adik manis, semoga terus lancar, dipermudahkan di segmen GBH Nasional FM, sentiasa di hati. Kita juga ada Selamat Kamaron. Siapa ni? Katanya salam DJ Mira, geng wakaf 14, Atan, Joe, Lan, Mes dan Bai. Ucap DJ Mira terbaik. Okay, terbaik juga anda kerana mendengar Nasional FM. Kita ada Muhammad Jazni. Muhammad Al-Jazni, dia apa ni, orang kata letakkan ayat saya juga. Tapi tak apa, maksudnya saya rasa dia pun tak nak mandi blues jugalah tu. Jangan mandi blues ya. Walaupun Isnin tu sinonim dengan mandi blues, kita tak nak ada mandi blues, kita nak ceria sahaja. Okay, kita ada Aiman Taman Riau Miau. Salam Kak DJ and selamat bertugas dan layan Nasional FM di rumah Tawau Sabah. Terima kasih Kak. Sama-sama. Mak Andak Iza, assalamualaikum, selamat pagi, selamat bertugas buat DJ Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Jom layan dulu lagu di Radio Nasional FM. Kita ada juga ni Khairul Azlan Azlan. Okay, dia minta lagu, permintaan lagu. Okay, seperti yang saya pernah katakan sebelum ini, kita boleh tunaikan lagu tapi bukan di segmen Kem Burung Hantu. Kita ada segmen Nasional Malam, di mana DJ Nasional Malam akan memainkan lagu permintaan anda. Caranya bagaimana? Mudah sahaja. Setiap pagi jam 9 pagi hingga 1 tengah hari, admin portal buku-buku Facebook Nasional FM sentiasa di hati akan muat naik poster pilihan bersama 2.0. Jadi apa yang anda perlu buat, tunggu sahaja poster itu dimuat naik. InsyaAllah sebelum pukul 9 akan dibuat naik, dan sejurus anda lihat poster itu dimuat naik, terus tinggalkan komen anda, letakkan nama lagu, nama penyanyi dan juga message yang anda ingin sampaikan. Pastikan lengkap ya di komen itu, dan insyaAllah nanti pada hari yang sama DJ Nasional Malam akan memainkan lagu permintaan anda. Okay, kita bukan tak boleh tunaikan lagu, boleh, tapi di segmen yang sudah kita tetapkan, iaitu Nasional Malam. Okay, jadi jangan lupa untuk tunggu poster pilihan bersama 20.0 untuk meninggalkan lagu yang ingin anda mainkan, ingin dengarkan di Radio Nasional FM. Okay, kita juga ada Agustina Agon. Katanya selamat bertugas DJ Mira terbaik, layan Kuching Sarawak Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada juga Hamdan Arifin. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Mira, salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor, hadir ke Nasional FM dalam segmen GPH. Waalaikumsalam. Okay, tadi saya dah menyapa rakan-rakan di muka buku. Saya nak jugalah menyapa rakan di TikTok kita ni. Saya nampak tadi ada yang dah beri salam. Yang saya dah sebut tadi tu masih ada, Alhamdulillah. Kita juga ada sekarang ni Azhari Abdul Baki. Assalamualaikum, geng lori ayam hadir, bawa lori helik-helik. Okay, kita ada juga Jasmina Johnny. Waalaikumsalam. Kita ada Queen of Smoking 85. Kita ada Syed Azmil. Kita ada Yus YMC Auto Spana. Kita ada Morni Saad. Kita ada Mazna. Kita ada siapa lagi ni, Syariman-Syariman juga. Dan ramai lagi. Okay, boleh singgah di TikTok Nasional FM untuk berbual dengan mereka dan juga dengan saya. Jangan malu-malu untuk singgah, okay? Baik,
sekarang ni dah pukul berapa ni? Dah nak masuk pukul 4, berapa saat sahaja lagi. Okay, Mira ada sedikit pesanan ringkas untuk kita sama-sama ingat pagi ini. Kalau tak mampu nak menggembirakan seseorang dengan kata-kata kita, sekurang-kurangnya jangan jadikan kata-kata kita sebab dia terluka. Bercakap mungkin hanya mengambil masa beberapa saat, tapi kesannya kadang-kadang tinggal jauh lebih lama. Jadi pilihlah kata-kata yang baik. Kita tak rugi apa-apa dengan menjadi baik kepada orang lain. Seperti yang saya bincangkan dengan geng-geng di TikTok juga, kita hanya nak dengar ayat-ayat murni sahaja, kata-kata murni sahaja. Kenapa nak pilih untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak elok untuk didengar, untuk dibaca, sedangkan banyak lagi kata-kata baik yang boleh kita lontarkan supaya orang lain baik-baik sahaja, orang lain rasa tenang sahaja dengan kata-kata tu. Okay, jadi sama-samalah kita mengeluarkan kata-kata yang manis, kata-kata yang menenangkan, bukan kata-kata yang boleh melukakan. Okay, saya nak teruskan dengan lagu daripada kumpulan Data, iaitu Gadis Idamanku. Nasional FM, sentiasa di hati.

FM sentiasa di hati. Kita dah pun masuk jam 4 pagi. Sekarang pukul 4.7 minit pagi. Waktu macam ni suasana mungkin masih sunyi, tapi di Nasional FM kita masih teruskan dengan lagu dan muzik untuk hiburan anda. Jangan risau, Mira masih ada untuk menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Okey, lagu seterusnya ni lagunya Awas. Jadi awas ya, macam saya kata tadi, jangan keluarkan kata-kata yang boleh melukakan hati orang. Keluarkan kata-kata yang boleh menenangkan orang. Okey, teruskan dengan Awas daripada KRU. Nasional FM, sentiasa di hati.

dan yes, korang kekal berhubung dengan setiap momen. RYT Bank, Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memberiakan pengalaman digital korang. So, pakai JC, ajak member, standby suara.

ke 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan bersama YTL, RYT Bank Right Bank, dan Yes, dan Ilmu Chen.

Eh, tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

0: Rasa, korang mana dia?
1: Itu dia, cari tapak daripada kumpulan senario. Ish, habis semua segala makanan disebut. Terliur pula saya. Ada roti bakar, semua. Okey, tak apa, tak apa. Tak nak. Sikit lagi, beberapa jam je lagi saya boleh habis siaran ni. Okey, tadi cari tapak dengan senario baru saja kita dengarkan. Baru bila kita sebut tapak ni, bukan saja tapak niaga. Dalam hidup kita pun, kita semua sebenarnya tengah mencari tapak. Tapak masing-masing. Tempat yang kita rasa selesa, dihargai dan boleh jadi diri sendiri. Tak perlu kita nak berebut tempat dalam hidup orang lain. Kalau memang ruang tu bukan untuk kita, mungkin ada tempat lain yang lebih baik sedang menunggu. Yang penting teruskan mencari sampai jumpa tempat yang buat kita rasa, ya, di sinilah tempat yang aku sepatutnya berada. Sambil anda sedang mungkin mencari tempat yang sesuai untuk anda tu, saya nak menyantuni rakan yang telah meninggalkan komen di Muka Buku Nasional FM. Okey, kita ada Abdul Rahmat. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Mira. Salam dari Taman Delima 2, Johor Bahru, hadir ke Nasional FM dalam segmen GBH. Pendengar baru dari Selatan. Oh, selamat datang ke Geng Burung Hantu, Abdul Rahmat. Kita ada Osman, dia hantar stiker gitu. Hai Osman. Kita ada Masyah Rasul, kata selamat pagi. Sebelum melangkah keluar, tenangkan dahulu hati. Sebab seseorang yang mampu mengalahkan dirinya sendiri akan lebih kuat daripada mereka yang hanya mampu mengalahkan orang lain. Kata-kata hikmat pagi ini daripada Masyah Rasul. Kita ada Hasna Rizamzam. Selamat pagi Isnin. Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi. Kita ada Sadin. Salam, selamat pagi Bos Mira. Selamat bersiaran kembali. Jaga diri dan jaga kesihatan. Happy-happy konti. Salam Isnin, Bos. Salam Isnin juga kepada awak. Kita ada Kak Nuazila. Assalamualaikum. Mira cantik. Selamat pagi. Semoga ceria selalu. Hadir Kampung Gajah Perak. Selamat pagi Geng Burung Hantu. Selamat pagi juga. Kita ada... juga tadi ada katanya nak minta request lagu kan? Nak minta lagu. Seperti yang saya katakan, untuk minta lagu boleh tapi bukan di Geng Burung Hantu. Kita akan menunaikan permintaan anda insyaAllah di Nasional Malam, iaitu pada jam 9 hingga 12.30 malam. Okey, nanti tunggu sahaja poster pilihan bersama 2.0 untuk anda tinggalkan komen mengenai lagu apa yang anda ingin dengarkan di Nasional FM sentiasa di hati. Okey, saya juga ingin menyapa rakan-rakan di TikTok Live sekarang ni. Ada juga yang berkata dah habis dah siap masak sambal nasi lemak mendengar ceroteh saya. Saya sebenarnya rasa sangat gembira bila saya dengar komen-komen sebegitu. Maknanya tak penatlah saya berceloteh. Boleh apa ni, pasal-pasal lagu, dengarkan lagu untuk anda. Bolehlah buat pahala kan, temankan anda semua. Kita sekarang ni ada siapa ni, Kak Rosita Awang, kita ada Azumi X, Azrul Hafiz juga ada, Ana Musab ada, Pain 123 ada, kita ada Putri pun ada, kita ada siapa lagi ni, Emir Danish 02, kita ada siapa lagi yang menemani saya ni, kejap ya. Kita juga ada Kak Ma, kita ada Lan Todak 93603177236514. Panjangnya username awak, sangat unik. Kita ada Ayat Zamani, Zaitun, Henry, Salmah Endot, Fatimah Man, L, Khairuddin at 17 para RMD. Kita ada Muza, Cik Mel, Pak Ngelan Man, Sarifah, Syamelul 87. Kita siapa lagi ni? Kita ada Anjang, Latif Ihsanuddin. Kita ada MK87, Amy Fazrul. Ada ramai lagi yang sedang menemani saya. Tidak kisahlah daripada awal saya bertiktok ataupun sekarang. Terima kasih kerana memilih Nasional FM kerana untuk menjadi teman pagi anda. Okey, kita nak teruskan lagi dengan lagu seterusnya. Ini dia lagu yang bertajuk Inilah Nasibku daripada Nico. Nasional FM, sentiasa di hati.

kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skema untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Rasa di hati. Kalau anda baru saja buka radio, selamat pagi. Kita sudah pun masuk jam 5 pagi. Kalau dari jam 12.30 malam tadi dah bersama Mira, tahniah. Kita dah sampai ke hampir, bukan sampai, kita dah hampir sampai ke garisan penamat. Tinggal 1 jam sahaja lagi sebelum Mira undur diri. Tapi apapun, kita teruskan dengan lagu-lagu bersama Mira di National FM, sentiasa di hati. Dan seketika nanti akan disiarkan ulangan Raudah yang diterbitkan oleh rakan penerbit Nur Azlinah Nordin yang bertajuk 7 Tipu Daya Syaitan Siri 1. Tapi sebelum itu, ini dia Bila Rindu daripada Rafiq. National FM, sentiasa di hati.

0: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Analisis, laporan, fakta, agenda. Alpha 2.0, bicara bara sahih dan dipercayai.
2: Penyakit TB ni adalah disebabkan oleh kuman bakteria Mycobacterium tuberculosis. Dia bukan virus. Kuman TB ini telah lama wujud dan kebanyakan yang kita lihat ni adalah penyakit TB paru-paru, TB pulmonari lah. Boleh katakan 85% penduduk Malaysia, dunia adalah penyakit TB paru-paru. Namun begitu, ada juga kes-kes yang ada penyakit TB lain. Contohnya penyakit TB meningitis, dia menyerang selaput otak. Kalau kita nak faham, kita bayangkan bila seseorang tu yang mengidap TB, dia batuk, bersin. Bila kita batuk dan kita bersin, kuman TB tu berada dalam titisan. Kita panggil titisan air. Titisan air ni biasa saiznya kurang daripada 5 mikrometer. Jadi kuman TB berada di dalam titisan air tu. Jadi bila orang yang dekat-dekat dengan dia tu akan mendapatlah terdedah

Cahaya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

0: الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله Pertama-tama dan selamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan rahmat dan juga nikmatnya kita masih lagi dikurniakan kesihatan dan juga kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita melaksanakan ibadah dan untuk sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah bersama dengan pertolongan dan juga petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Famanittaba'a hudaya wala yadillu wala yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan juga tidak akan menjadi orang yang celaka. Kita sama-sama membincangkan tentang perkara yang perlu kita ambil perhatian. Sebagaimana kita tahu bahawasanya di antara halangan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di antara penghalang untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah tipu daya syaitan. Dan sebagaimana syaitan telah berjanji kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-A'raf, qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Syaitan iblis berkata, dengan sebab engkau telah menjadikan aku sesat, maka pasti aku akan menghalang mereka daripada jalan yang lurus. Bagaimanakah kita dapat mengetahui 7 tingkatan tipu daya syaitan yang digunakan untuk menyesatkan manusia, untuk menjerat manusia daripada jalan yang lurus? Sebagaimana kita maklum, maka yang pertama adalah iblis akan menggoda kita, membisikkan kepada manusia, iaitu dengan cara mencegah seorang hamba mengerjakan amal ibadah. Jadi cara pertama iblis untuk mengelakkan kita dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi hamba Allah yang baik, menjadi ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan membisikkan kepada kita supaya kita tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagian ulama mengatakan di antara perkara yang penting yang selalu iblis menjauhkan kita adalah dengan menyebabkan kita tidak mencari ilmu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagaimana kita maklum, segala ilmu, segala amal ibadah itu mestilah berdasarkan kepada ilmu. Dan kalau kita lihat dalam kitab Matan Zubat, fakullu amalin biwairi ilmin ya'malu fa'amaluhu mardudun fala yuqbalu. Setiap amal yang kita buat dengan tanpa ilmu, maka amal kita akan tolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh itu kita lihat bagaimana iblis menghalang manusia untuk mencari ilmu dalam dia nak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu yang wajib kita pelajari, yang pertama ilmu akidah, ilmu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu untuk menjaga iman kita. Sebagaimana firman Allah SWT, fa'lam annahu la ilaha illallah. Dan ketahuilah bahwasanya tiada Tuhan, dia adalah tiada Tuhan yang berhak sembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena usahakan supaya kita nak beramal, kita nak mendekatkan diri kepada Allah, maka hendaklah kita memaksa diri kita untuk mencari ilmu, khususnya ilmu yang fardu ain, yang kita sebut sebagai pertama ilmu akidah kita, yang kedua ilmu tentang cara bagaimana nak beribadah, dan yang seterusnya adalah ilmu untuk menjadikan hati kita ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian syaitan akan menghalang kita daripada melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak berjaya untuk kita menghalang kita mencari ilmu, maka dia halang kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kita lihat betapa ramai di kalangan kita, di kalangan umat Islam, yang masih lagi lalai, alpa daripada melaksanakan kewajipan solat. Dan berapa ramai umat Islam yang masih lagi alpa dalam menutup aurat. Kan? Ini adalah godaan-godaan syaitan supaya apa? Supaya manusia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Berapa ramai orang yang terhalang daripada menunaikan zakat kerana kecintaannya kepada dunia. Dan berapa ramai orang juga yang tidak melaksanakan ibadah haji padahal dia mampu. Kerana apa? Kerana masih lagi terhalang dengan mengikuti hawa nafsu dan juga terpedaya dengan tipu daya syaitan. Bagaimana firman Allah SWT, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bisu. Syaitan ini menjanjikan kepada kita adalah dengan kefakiran. Sebab tu kita usahakan, paksa diri kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah permudahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apabila seorang hamba itu dilindungi oleh Allah SWT dan dia berjaya menolak bisikan-bisikan syaitan dengan mengatakan, aku sangat memerlukan amal baik. Sebab apa? Sebab aku harus membawa bekal daripada dunia yang fana ini untuk menuju akhirat yang abadi. Bermakna dia dapat melawan tipu daya syaitan. Maka bila seseorang itu berjaya dengan istiqomah melaksanakan ibadah, dengan melakukan kebaikan dan taat kepada Allah SWT, maka syaitan akan melanjutkan dengan caranya yang kedua. Bagaimanakah cara yang kedua? Bisikan syaitan kepada seorang hamba, maka syaitan akan bisikkan kepada hamba itu untuk menunda-nunda mengerjakan amal ibadahnya. Tuan-tuan, kan? Berapa ramai di kalangan kita, tuan-tuan? Kadang-kadang kita tak ada kesibukan, tidak ada apa-apa yang menjadikan kita, menghalang kita untuk beribadah. Tapi kita disibukkan dengan hal-hal yang sia-sia. Maka akhirnya kita menunda-nunda ibadah. Kita melambat-lambatkan ibadah sehingga kita tidak mendapatkan keutamaan dalam ibadah. Sebagaimana kita maklum, ulama telah menjelaskan kan, sunnahnya kita menyegerakan ibadah kita, sunnahnya untuk kita segera menyelesaikan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa Taala. Jadi iblis akan bisikkan kan, supaya apa? Kita melambat-lambatkan, kita masih muda lagi kan, kita masih lagi banyak perkara-perkara yang perlu kita kejar kan, sehingga akhirnya kita melewat-lewatkan ibadah. Kadang-kadang sehingga terlepas pada waktunya kan. Dia solat tapi dilewat-lewatkannya, tuan. Dan kadang-kadang bila lewat ni, maka akhirnya terkadang-kadang sehingga terlepas daripada waktunya. Ini juga adalah tipu daya syaitan. Bisikan-bisikan akan sentiasa ada. Tidak akan, kita akan terlepas. Tapi apabila si hamba itu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan berjaya menolak bisikan itu dengan mengatakan, ajalku tidak berada di tanganmu, maka aku tidak akan menunda-nunda amal ibadahku. Aku tidak akan menunda-nunda amal ibadahku hari ini untuk esok hari. Jika aku menunda amalku hari ini untuk esok, maka bila lagi aku nak mengerjakan amal esok harinya? Sebab apa? Sebab setiap hari ada amalannya. Jadi kalau kedua dah berjaya juga, yang pertama dia tak berjaya. Sebab apa? Kita melaksanakan ibadah. Dia bisikkan kepada kita untuk melengah-lengahkan ibadah, melambat-lambatkan ibadah kan, menunda-nunda ibadah kan. Ada orang menunda ibadah, dia nak ibadah tapi dia tunggu umurnya agak lanjut, dia tunggu ketika dah berkahwin, dia tunggu kadang-kadang dah ada anak. Macam-macam lah tuan, bisikan syaitan. Maka kalau dia tak berjaya, maknanya kita istiqomah beramal, datang ke masjid untuk solat berjemaah, solat pada awal waktu kan, maka dia akan masuk kepada yang ketiga. Apa godaan syaitan yang ketiga? Bisikan syaitan yang ketiga. Maka syaitan akan membisikkan, menganjurkan kepada kita untuk tergesa-gesa dalam mengerjakan amal ibadah, iaitu beramal ibadah dalam keadaan tergesa-gesa, dalam keadaan cepat kan? Sehingga kadang-kadang menyebabkan ibadah itu tidak sempurna. Kenapa? Kerana disibukkan dengan keduniaan. Tuan-tuan. Maka ia bisikkan kepada kita. Syaitan akan bisikkan apa? Tergesa-gesalah, bersegeralah engkau agar engkau cepat-cepat terbebas daripada ibadah. Nah, kita solat dengan segera cepat dan kita buat kebaikan dengan tergesa-gesa sehingga tidak dapat menyempurnakan dengan cara yang terbaik. Dia sah tapi tidak dapat menyempurnakan, kan? Dengan cara yang sebaiknya. Ini adalah cara yang ketiga. Ada orang solatnya laju betul. Sekejap je selesai lah. Wuduknya laju, solatnya laju. Kenapa? Kerana dia telah dibisikkan oleh syaitan supaya apa? Supaya memfokuskan pada urusan-urusan dunia. Ini kita lihat dalam diri kita. Tak payah tengok lain kan? Kita tengok diri kita. Adakah perkara-perkara ini? Tapi mungkin bukan selalu. Sometimes. Ada kalanya akan ada bisikan-bisikan apa? Supaya kita solat dengan cepat. Supaya kita solat dengan apa yang jauh tuan, terawih tuan. Kalau kita solat terawih, tuan-tuan suka yang cepat ke yang lambat? Tuan, itu senang gitu kan. Kita semua pilih yang cepat. Kenapa? Itulah tahap iman kita. Tuan, kita pilih 8 ke 20. Banyak lagi memilihlah 8. Kan? Lepas je 8, banyaklah separuh daripada jemaah hilang. Kadang-kadang tinggal beberapa soft saja. Ini adalah tipu daya syaitan. Tapi tetap ibadahnya sah.
1: Allahumma

Sonar FM sentiasa di hati. Sekarang pukul 5.31 minit pagi dan Mira nak ajak anda semua renungkan satu perkara sebentar. Kadang-kadang kita terlalu memandang jauh ke hadapan, mengejar apa yang belum kita miliki sampai terlupa untuk menoleh kepada jalan yang sudah kita lalui sebelum ini. Mungkin hari ini kita masih belum berada di tempat yang kita impikan. Tapi percayalah, setiap langkah kecil tetap membawa kita ke suatu tempat. Dan kalau perjalanan terasa terlampau panjang, sesekali tolehlah ke belakang. Bukan untuk kembali, tapi untuk mengingatkan diri betapa jauhnya kita sudah melangkah. Teruskan bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan nikmatnya, kurniaannya, dapat lagi kita bersama pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita nak bincangkan berkenaan dengan akhlak. Akhlak kita ni yang mana dia merupakan bunga kepada diri kita. Nah, kalau pokok ni tuan-tuan tak ada bunga, maka pokok tersebut orang tengok tak cantik je nak. Hijau aja ataupun coklat je daunnya kan. Maka tidak ada bunga, maka tak cantiklah tempat tu. So begitu juga dengan diri kita. So apakah akhlak yang paling baik untuk diri kita? Ialah dengan melakukan kebaikan kepada manusia, hatta kepada binatang, hatta kepada tumbuh-tumbuhan. Maka itulah yang dikehendaki oleh agama. Tuan-tuan sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Allah Subhanahu wa taala memuji beliau dalam Al-Quran dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin azim, yakni dan sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang sangat-sangat agung. Maka kita sebagai umat Nabi yang mendakwa cintakan Nabi, yang mengaku sayang pada Nabi, yang mendambakan syafaat Nabi, tuan-tuan, apa lagi, maka kita pun kenalah ikuti akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, dengan akhlak mulia yang kita tunjukkan kepada masyarakat, dia sekaligus mencerminkan bahawa orang Islam ini indah, orang Islam ini cantik, orang Islam ini adalah berakhlak mulia, sekaligus menepis tanggapan-tanggapan sesengah masyarakat yang mengatakan Islam ini agama yang ganas dan sebagainya. Maka bermula daripada diri kita, lakukanlah akhlak yang baik. Moga kita dirahmati oleh Tuhan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

Assalamualaikum, saya Radio OAG. Only Allah greatest. Jom kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad SAW. Negeri FM, Allah loves y'all.

Assalamualaikum, selamat pagi. Bertemakan saya Fahana Sri Kudara. Hari ini dan berada pagi. Terima kasih banyak pendengar semua kerana pilih Negeri FM sebagai teman anda di mana saja anda berada. Baiklah pendengar semua, untuk edisi hari ini, hari ini hari Isnin, iaitu 28 September 2026, bersamaan dengan 16 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Alhamdulillah pendengar semua, kan, terima kasih kepada anda semua di mana saja anda berada. Saya doakan agar dipermudahkan urusan mana yang memandu sekarang ni. Hati-hati memandu, semoga sampai-sampai ke destinasi. Pandu cermat, jiwa pun selamat. Itu dia, kan. Apa-apa pendengar semua, teruskan dengar Pa'an sehingga pukul 10 pagi nanti di frekuensi utama kita 92.6, 95.7 dan juga 107.7 Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila mendengar sekarang ini di 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Itu ada gelombang utama Negeri FM di mana saja anda berada. Terima kasih pendengar semua kerana pilih Negeri FM sebagai teman-teman anda. Pandangan udara seawal 6 pagi tadi sampai pukul 10 pagi nanti. Ini adalah jam pertama kan. Jadi pandai bacakan sedikit info cuaca menurut Simet Malaysia, iaitu di Negeri Sembilan. Cuacanya macam mana hari ni? Macam mana ramalan ni kan? Jadi pagi diramalkan tiada hujan. Dan petang diikuti ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, manakala malam pula diramalkan hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Pagi ni fumble sikit kan. Buat apa tu, dah makan ke belum? Dah minum ke belum? Kan dah sarapan ko. Kalau belum sarapan, eloklah ambil sarapan kan. Pagi macam ni trafik agak sesak, agak tinggi. Ada yang nak pergi kerja, ada yang nak hantar nak pergi sekolah, macam-macam lagi urusannya untuk pagi ini kan. Apapun, di mana saja tujuan anda dan anda punya destinasi, saya doakan agar dipermudahkan urusan dan baik-baik saja. InsyaAllah teruskan line bahan sehingga pukul 10 pagi nanti dalam Radar Pagi. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Itu dia suratan takdir daripada Gersang menghiburkan anda pada jam 6.49 pagi. Lagu-lagu yang kata tu sangat popular pada era yang tersendiri 80-an, 90-an kan. Jadi terima kasih kepada anda semua yang masih lagi setia bersama saya Pak Nasri ke udara daripada seawal 6 pagi tadi sampai 10 pagi nanti. Baiklah, ada yang tanya Pak An, channel Negeri FM ni berapa? 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Boleh dengar di mana saja anda berada, insyaAllah kan. Sampai ke Klang, Kuala Lumpur, Shah Alam, boleh ikuti frekuensi 92.6. Ataupun nak lagi mudah kan, boleh download RTM Click di telefon pintar anda. Download RTM Click je, dekat Play Store ada, dekat Apple App Store ada. Buka je, type je RTM Click, boleh download. So dekat situ ada Negeri FM, boleh dengar secara online, stream online kan, di mana saja anda berada. Yang paling penting ada internet dia je. Itu je. Terima kasih kepada semua masih lagi setia bersama Pak An. So sebentar lagi pukul 7 pagi kita dah ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita layan dulu utama 7 pagi. Dan selepas itu sama balik bersama Zefan Asri untuk jam yang kedua dalam Radar Pagi Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Negeri FM ingat sampai bila-bila.
0: Malaysia Deplawa Pengerusi Bersama Kumpulan di Hague. Lebih 100 juta panggilan penipuan disekat. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua pendengar Negeri FM yang mendengar apaan sekarang ini di 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Itulah dia gelombang utama Negeri FM kan. Tak kira di mana saja anda berada, ataupun boleh download RTM Click di telefon pintar anda. Sebab betul-betul percuma kan, kalau download RTM Click boleh dengar kita secara online di talian. Dekat phone saja dah boleh dengar dah. Ha, dekat Apple App Store ada, dekat Play Store ada, dekat mana lagi kan. Ha, jadi anda semua boleh dengar kita dekat dalam bilik, dekat tempat kerja, dalam kereta, ha, boleh dengar online saja. Okey, jangan risau. Baiklah, pagi ni saya nak ucapkan selamat pagi kepada Azam Razali, kepada Amy, ada ramai lagi, Wahida kan, yang join live. Terima kasih banyak kerana anda semua masih setia bersama Pak Ans awal 6 pagi tadi sampailah 10 pagi nanti. Ha, nampak kita standby tengok macam mana, makin ramai ke makin sikit dalam live ni. Okey, pendengar semua, kalau ada info cuaca, info trafik nak kongsi dengan Pak An ataupun ucapan, boleh terus WhatsApp Pak An di konti di talian 012-603-0603. Radar pagi bertemakan Saifan Azri. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Negeri FM yang sampai bila-bila itu, dia wajar rahsia hati daripada Fauzia Ahmad Daud. Terima kasih pendengar semua kan, dengar apaan seawal 6 pagi tadi sampai sekarang 7.30 minit pagi. Okey, ada yang tanya macam mana nak kekal bertenaga pagi ni. Okey, senang je untuk saya kan, untuk kekal bertenaga pagi ni. Pertama sekali, jangan lupa untuk ambil sarapan pagi kan. Sekurang-kurangnya, kalau tak sempat ambil roti pun boleh. Yang paling penting kan, kalau kita ambil sarapan pagi ni, sebenarnya dapat mengawal tenaga kita dan mengawal berat badan kita. Itu yang penting sekali, okey. Jadi, untuk pendengar-pendengar kita sekarang ni, kalau belum makan lagi, apa kata pergi minum dulu, pergi makan dulu. Itu yang paling penting kan. Ambil sarapan dulu. Ambil sarapan pagi dulu kan. Nah, sebab bila kita minum pagi ni, bila kita makan pagi ni kan, tengah hari nanti tak ada lapar pun. Nah, tapi kot perut tu rasa macam nak makan, tak boleh kawal kan. Tak ada salah ada makannya, janji kita happy. Dalam makan-makan tu kan, kena ingat juga jaga kesihatan kita kan, kawal pemakanan kita, insyaAllah kan. Sebab kita ni badan ni nak pakai lama kan, jangan sampai kita lupa tentang tanggungjawab kita atas kesihatan kita sendiri. Itu yang paling penting sekali kan. Ambillah suplemen tambahan kau, kawal makanan. Apa maksud tu, macam ambil makanan yang seimbang kau, lebihkan buah-buahan kau, macam tu lah kan. Apa pun, terima kasih pendengar semua kan. Kalau ada info cuaca, info trafik nak kongsi dengan Pak An, seperti biasa boleh WhatsApp di konti di talian 0126 03 0603. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Negeri FM yang sampai bila-bila itu daerah Fazira, jendela hati menghiburkan anda pada jam 7.49 minit pagi. Terima kasih pendengar semua kan masih setia bersama saya Fana Asri. Seawal 6 pagi tadi kudara sampailah jam sekarang ini. Baiklah, nak ingatkan semua dan nak pesan kepada semua sekali kan, jangan lupa untuk follow platform media sosial Negeri FM Official di Instagram, di Facebook dan juga di TikTok. Ha, boleh follow kami di semua platform media sosial tu, okey? Sebab nanti kami punya tim media sosial tu akan update macam-macam info yang menarik kan. Kemungkinan ada program-program yang akan berlangsung bersama Negeri FM, tak tahu bila kan. Tapi kalau pendengar-pendengar semua follow kita, boleh nampak update masa ke semasa. Di situlah peluang kami untuk berjumpa dengan semua pendengar-pendengar setia Negeri FM yang selalu dengar kita kan. Sebab tanpa anda, siapalah kita? Jangan lupa untuk follow, share sekali kita punya platform media sosial Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.